0: Kepala Negara mengatakan bahwa kampung nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Liato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousapulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.700.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja
4: diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Duil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah, terpaksa kemarin kita dimakamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PPG sudah 2 jemaah yang kita dokter bersama.
2: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
5: Semua hal-hal yang Thank you.
1: Ilham.
4: Ya, baik. Berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini, jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji, termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji, ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
6: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
7: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
8: Nah, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, dan ada tips supaya jangan terlalu capek, misalnya jadi paksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
7: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
6: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi Pagi Ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan kita sudah beralih ke siaran Pro 1 RRI Jambi ya, setelah tadi kita mengikuti warta berita Pro 3 RRI. Iya, pendengar di Jambi menyapa pagi ini dalam ruang opini publik ya. Saya hadir kembali untuk Anda di satu program acara. Iya, saya ingin mendapatkan atau mendengarkan tanggapan dan juga komentar Anda, pendengar, pada pagi hari ini dalam ruang opini publik terkait daripada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang saat ini tengah menunggu petunjuk teknis ya dari pemerintah pusat untuk merekrut manajer koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar setia Pro 1 RRI Jambi, apa kabarnya yang saat ini tengah di perjalanan atau juga yang sembari mencari cuan ya. Dimulai pagi ini para pelaku UMKM kita, para pedagang dan pastinya juga semoga apa yang kita impikan, kita inginkan hari ini semoga dikabulkan Allah ya, dan semoga juga berkah ya rezeki yang kita dapatkan hari ini. Pendengar, terkait daripada koperasi Merah Putih ya, yang mana pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tengah menunggu petunjuk teknis nih untuk mulai memproses rekrutmen manajer ya, siapakah yang akan menduduki jabatan sebagai manajer koperasi Merah Putih. Nah, untuk itu pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tengah menunggu petunjuk teknisnya dari pemerintah pusat ya, seperti apa kriteria dan syarat-syaratnya ya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih menunggu daripada petunjuk teknisnya. Bagaimana tanggapan dan komentar Anda terkait perekrutan manajer koperasi Merah Putih ya? Dan sampaikan opini Anda di pagi hari ini bersama saya Astu Landari di program 1 RRI Jambi.

Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Iya, halo. Baik, Pak Mustofa ini ya, sepertinya ya. Halo, assalamualaikum, Pak. Iya, boleh dicoba diulang kembali Pak Mustofa ya, untuk bisa bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi saat ini ya, dalam Jambi Menyapa Opini Publik.

0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada terkait Koperasi Merah Putih ya, Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan dan juga komentarnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Mus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bulan.
0: Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rupanya lebih sehat, terutama sekarang. Cuacanya gimana Jambi, Mbak Ulan?
0: Cerah sekali Pak Mustofa, matahari sudah menyinari. Kayaknya kalau kita jalan sehat ya kan, gobios nih kayaknya keringatnya nih.
1: Kayaknya kosong-kosong nih Mbak, sama kacamata nih Mbak, Rimbu Busun juga cerah.
0: Cerah sekali, matahari sudah menyinari ya pagi ini ya.
1: Ya cerah, jadi mungkin kebetulan ini pas hari Minggu kan banyak orang jalan pagi, rame anak muda,
0: kecil, rame. Memanfaatkan waktunya dengan berolahraga pagi ya Pak Mustofa ya. Iya. Baik Pak Mus, kita bicara mengenai Koperasi Merah Putih Pak Mus, yang mana pemerintah Kabupaten Muaro Jambi khususnya nih mulai proses perekrutan manajernya. Nah, tapi masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
1: Iya benar ini. Ya saya kira mungkin ya kutunya kan di Muaro Jambi kan, tapi kan semua kabupaten bahkan mungkin di seluruh Indonesia.
0: Benar, ya. Pasti akan ada perekrutan daripada pegawai Koperasi Merah Putih ya.
1: Ya memang benar sekali, itu koperasi itu kan dibilang kan yang milih pemerintah kan gitu. Jadi teknik tata cara dan pengaturan dari pimpinan mungkin dari kabupatennya tadi ya.
0: Iya,
1: kabupaten,
0: betul.
1: Sampai ke desa-desanya itu kan nunggu instruksi dari pusat. Betul. Cara mengoperasionalkan koperasi gimana, tekniknya.
0: Iya,
1: gimana.
0: Terus latar belakang pendidikan yang seperti apa gitu ya Pak ya.
1: Yang tahu kan pemerintah, mungkin jajarannya maksudnya yang duduk di petugas masing-masing, tapi yang mungkin marketingnya dan lain sebagainya gitu kan.
0: Betul.
1: Yang sudah tahu tekniknya, caranya, dan mungkin ya namanya koperasi kan sebenarnya kan koperasi memang sudah dari dulu, tapi ini kan koperasinya baru, Koperasi Merah Putih, tapi mungkin tekniknya nyampe sama. Cuman mungkin lantarannya di ruang pemerintah, dan kita hati-hati dan nunggu petunjuk atau instruksi dari pusat tadi kan.
0: Betul, jangan sampai nanti ada apa namanya kesalahpahaman di tengah prosesnya ya Pak ya.
1: Soalnya yang namanya koperasi itu barang-barang dikelola atau yang didistribusikan itu kan.
0: Iya.
1: Kan banyak sekali tata caranya, tekniknya, dan gimana caranya harus menunggu instruksi dari pusat, gini-gini, berapa persen kan tahu kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan lah tidak timbul jadi namanya itu kesalahpahaman kadang-kadang kan. Ya namanya orang itu kan gak sama, mudah-mudahan nunggu instruksi dari pusat, tekniknya begini, pekerjaannya jadi baik. Kalau pekerjaannya baik, hasilnya juga baik.
0: Betul sekali Pak Mus.
1: Yang diutamakan sekali adalah mencari rezeki itu yang berkah.
0: Amin.
1: Kalau baik semuanya, baik yang mengelola. Dan juga yang belajar di situ.
0: Terima kasih kembali Pak Mustofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak De.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat pagi, cerah ya Pak Di hari ini ya.
2: Alhamdulillah cerah dong mataharinya.
0: Iya mataharinya. Gimana udah sarapan pagi Pak Di?
2: Udah ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Baiklah, kita bicara mengenai Koperasi Merah Putih yang saat ini akan memulai proses rekrutmen manajernya nih, tapi masih menunggu petunjuk teknis. Apa tanggapan dan komentar Pak Adi nih atas perekrutan Koperasi Merah Putih ini, manajer ya?
2: Koperasi Merah Putih.
0: Betul.
2: Terus terang aja ya Mbak. Program Koperasi Merah Putih yang begitu, pertanyaan saya itu 80-20 loh Mbak.
0: Oh 80-20, baik.
2: 80-nya nggak percaya, 20-nya ya agak-agak percaya dikit.
0: Oke, siap-siap.
2: Karena yang namanya koperasi dari dulu itu, yang seneng ya pengurus-pengurusnya aja loh Mbak.
0: Betul.
2: pernah saya itu waktu masih tahun 80-an sering kalau di desa kami ada kebijakan ART koperasi.
0: Iya.
2: Saya selalu ini apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Alhamdulillah mencatat apa namanya dah?
0: Apa namanya?
2: Mencatat koperasinya itu loh.
0: Oh, inventaris.
2: Iya, menginventarisasi terus. Kayaknya koperasi waktu berjalan tuh bagus setelah kita cek ternyata kebanyakan punya orang lain buat dagangannya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Punya koperasi cuma barang-barang yang murahan. Jadi kayaknya kalau namanya koperasi itu saya ini masih gimana gitu.
0: Masih ini ya, masih ada keraguan ya gitu ya Pak Dia. Ya,
2: apalagi koperasi ini programnya dari pemerintah. Ini kayak ibarat program ini ibarat mengukir di atas batu es.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kalau Pak Prabowo itu jadi, mungkin masih berjalan. Jadi kemungkinan sudah hilang, tak membekas.
0: Oke, okay, baik.
2: Tuh. Tapi kalau memang karyawan koperasi itu bekerja dengan hati, kemungkinan Mbak. Ini kayaknya koperasi ini karyawan manajernya itu bekerja cari duit masalahnya.
0: Baik.
2: Koperasi yang didirikan masyarakat aja hancur lebur nggak entah kemana. Yeah. Bentuknya apalagi koperasinya pemerintah ini.
0: Ini memang harus dari atas manajemennya, prosesnya harus benar-benar ini ya Pak D ya.
2: Iya itu. Ya, yang jelas saya sendiri koperasi Merah Putih itu 80-20 dalam keberadaannya.
0: Oke, siap.
2: Okay. Tapi yang muda-mudi sukses juga lah. Saya bisa sukses, tapi harapan kan.
0: Oke, baik. Kenapa
2: tepat, masalahnya itu.
0: Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tanggapan dan komentar Anda ya untuk pagi ini di opini publik terkait Koperasi Merah Putih ya yang masuk pada proses perekrutan daripada manajer ya. Dan terkhususnya di Kabupaten Muaro Jambi masih menunggu nih petunjuk teknis dari pusat seperti apa ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih pada Pak Mustofa, terus juga ada Pak D ya, Anda yang masih dan ingin bergabung bersama kami untuk siaran opini publik ya, silakan. Saya masih nantikan sampai ke farmasi 8 tepat pagi ini ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan saya masih menantikan Anda di line telepon 0811 6707 8850.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan di pagi ini dalam ruang opini publik, Anda ingin mengomentari atau memberikan tanggapannya terkait perekrutan daripada manajer koperasi Merah Putih ya. Dan pendengar, kita ketahui bersama, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ini adalah program koperasi yang dibentuk pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan kelurahan melalui usaha bersama berbasis gotong royong. Program ini didorong oleh pemerintah pusat adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM desa, mempermudah akses permodalan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman ilegal atau tengkula, ya. Ya, tujuan utamanya yaitu mengembangkan ekonomi desa dan kelurahan ya, kemudian membuka lapangan kerja masyarakat serta menyalurkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan juga membantu pemasaran hasil usaha warga dan terakhir menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat. Bidang usahanya bergerak dalam bidang usaha seperti simpan pinjam, ada juga perdagangan sembako, pertanian, peternakan, perikanan, ya, UMKM, hingga layanan digital dan juga logistik. Siapa saja yang berhak menjadi anggota koperasi? Yang pasti itu adalah anggotanya berasal dari warga setempat ya, warga desa atau kelurahan setempat pendengar. Pelaku UMKM yang punya usaha, kelompok tani, pemuda dan juga masyarakat umum. Baik pendengar, silakan saya menantikan tanggapan dan juga komentar Anda pagi ini di ruang opini publik Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk itu Anda yang ingin bergabung saya nantikan pagi hari ini di line telepon 0811-6707-8850 ya. Kita dengar dulu satu tembang lagu berikut ini pendengar, dan setelahnya saya akan buka kembali di opini publik Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Jambi Menyapa dalam ruang opini publik Pro 1 RRI ya, dan masih terkait mengenai Koperasi Merah Putih yang saat ini masuk dalam proses perekrutan daripada manajer ya. Siapakah nanti yang akan menduduki posisi itu ya? Masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Bang Jiji, apa kabar nih Bungo?
1: Alhamdulillah Bungo, mendung-mendung cerah ceria gitu Jo.
0: Mendung
1: cerah ceria. Lalu malam tadi ya.
0: Tapi matahari cerah nggak pagi ini? Enggak juga?
1: Matahari keluar tapi enggak juga. Agak slowly hari ini.
0: Oh slowly aja, baik-baik.
1: Iya, slowly aja ya.
0: Oke, baik. Pak Bang Jiji mengomentari tentang Koperasi Merah Putih, apa tanggapan dan komentar Anda?
1: Kalau saya, insya Allah alhamdulillah itu mendukung, sangat mendukung program dari Bapak kami kerja, Pak Prabowo ya. Jadi kalau dulu itu kan ada main KUD, Koperasi Unit Desa kan dulu kan ini. Kayaknya didubbing gitu ya, mulai menghilang itu kan.
0: Yeah.
1: Nah sekarang kan kita lihatnya aja lah, ya 82%, saya insya Allah itu 100% juga, saya percaya dengan pemerintahan.
0: Ya, baik.
1: Yeah. Percaya ya, artinya bukan tidak percaya. Yeah. Artinya kita belum meragukan, karena begini Mbak ya. Kalau dikata ini kita ingat masa lalu, Prabowo ini, Bapak kami cinta ini, dia ini bukan orang sembarangan.
0: Yeah.
1: Artinya kata begini ya, Presiden terkaya itu dia kaya itu Mbak. Luar dari nenek-nenek puyang udah kaya luar. Artinya untuk mencari uang dengan kabinet-kabinet yang selalu ini bergotong royong untuk korupsi itu insya Allah tidak ada tuh. Nah sekarang kita dukung pemerintah. Ini untuk masyarakat. Contoh MBG. MBG ini bukan dikit uangnya Mbak. Nah, sehingga perut pun, isi perut pun Pak Prabowo masih ingat ke masyarakat yang kelaparan ya. MBG ini bantu Mbak ya. Yang tadi ada anak teman aku pergi sekolah itu tidak jajan, tidak makan dari rumah ada Mbak. Sekarang sudah tahu apa itu anggur. Jadi kita ini mendukung dengan doa-doa aja lah. Insya Allah kedepannya Bapak kita, program Bapak Prabowo kita setelah Kabinet Merah Putih ini benar-benar nyata.
0: Baik.
1: Ini kalau untuk langsung berubah, umpamanya sudah berubah persis langsung lah uang jatuh di langit, tidak bisa. Ya nama uangnya tetap
0: ada,
1: kita mencari.
0: Ada proses yang harus dilalui Bang Jiji.
1: Ada proses, iya.
0: Baiklah.
1: Sedangkan rumah tangga, itu rumah tangga itu Pak Prodi masuk ke rumah tangga yang rumah sudah hancur berantakan, itu diperbaiki. Nah, di sini kita dukung dan doa saja.
0: Baik.
1: Jangan kita picik-picik menilai pemerintahan ini.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Jiji.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, peringkat di mana saja Anda berada, pastinya pemerintah mendirikan atau membuat kebijakan-kebijakan sudah dipikirkan ya. Yang pasti untuk Koperasi Merah Putih ini manfaatnya bagi masyarakat ya, untuk bisa berkembang ya seperti usaha-usaha mereka. Akses modal juga lebih mudah dan juga meningkatkan pendapatan warga serta memperkuat ekonomi lokal. Baik, di satu WhatsApp pagi ini yang masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah pusat, pemerintah membuat kebijakan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti Koperasi Merah Putih. Ya, benar sekali. Dan semoga yang diberi tanggung jawab nantinya amanah ya. Keadaan ekonomi sekarang sulit, jadi mari bergotong royong untuk membangun negeri. Dimulai dari desa ya, koperasi dari rakyat untuk rakyat, sebaiknya pengurus dari masyarakat setempat saja. Baik, terima kasih Bu Daumi, tanggapan, komentar, dan sarannya ya, luar biasa sekali. Mungkin ada yang berpendapat sama seperti Bu Daumi, untuk pengurus dari Koperasi Merah Putih, sebaiknya dari masyarakat desa setempat saja ya. Dan pastinya bagaimana petunjuk teknisnya dari pusat untuk perekrutan manajer Koperasi Merah Putih ini, kita masih menanti ya, seperti apa, terutamanya untuk pemerintah Kabupaten Morotai Jambi. Baik pendengar, silakan Anda yang masih mendengarkan siaran kami dan ingin bergabung di opini publik, saya nantikan di 0811 6707 8850 ya.

Ya, cuaca yang cukup cerah pagi ini menambah semangat kita semuanya untuk memulai atau juga yang sudah di tengah perjalanan ya. Untuk Anda semuanya selamat pagi dan pastinya pendengar kita harapkan Koperasi Merah Putih ini berjalan lancar dan sukses ya. Kemudian tentunya dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya ya. Baik pendengar, selamat berhari Minggu. Di pagi ini Anda yang sedang berkumpul keluarga, menikmati suasana pagi ini, yang berlibur juga selamat berlibur, dan tentunya rehat sejenak hari ini, hanya stay di rumah, atau juga yang sudah punya rencana untuk jalan-jalan, selamat menikmati hari Anda ya. Saya Astu Landari pamit undur diri di ruang opini publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini. Habis itu up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah. Udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu. Nah.
2: Ya, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Sandi, itu air ini kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spetel

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi ya, menemani kebersamaan di pagi ini. Pendengar yang waktu akan terus berlalu ya, jadi jangan sampai Anda menyia-nyiakan waktu untuk bisa menikmati suasana di pagi hari ini. Dan waktu tidak akan kembali ya, untuk Anda semuanya menjadi orang yang cerdas dan tentunya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan di pagi ini informasi-informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya, melalui portal berita rri.co.id. Pendengar, Indonesia tuan rumah kejuaraan Asia Modern Pentathlon ya, U17 dan U19 2026 di Yogyakarta. Kemudian daker bandara kawal ketat koper jemaah hingga sampai ke hotel. Dan tim SAR tandai titik timbunan vulkanik diduga dua pendaki hilang.

Pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi untuk pagi hari ini dengan informasi selanjutnya saya hadirkan ke ruang dengan Anda.

Iya, pendengar, di pagi hari ini informasi update disampaikan oleh Bapak Prabowo ya, yang mana ia mengunjungi Kepulauan Talaut yang berjanji untuk merawat Bandara Miangas. Dan Kristi buat kejutan besar, pendengar, singkirkan Sabalenka di Italian Open 2026. Dan jemaah haji diingatkan patuhi daripada aturan ihram ya. PPIH Arab Saudi mengingatkan kepatuhan aturan ihram sejak dalam pesawat. Dan banyak jemaah masih memakai pakaian yang dilarang saat ihram ya. Petugas kloter juga diminta aktif mengingatkan jemaah sebelum masuk mikah.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, informasi-informasi lainnya pastinya Anda bisa dan membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: ngebut berujung maut.
1: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, marak RPH Tangerang salahi prosedur jelang Idul Adha. Dan pendengar rumah potong hewan yang ada di Tangerang yang melakukan pemotongan tanpa mengikuti tata cara yang halal, ya. Maka Dinas Pertanian dan Peternakan, maksud kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di KPP Kabupaten Tangerang itu memberikan pelatihan jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala DKPP Kabupaten Tangerang Joko Ismadi yang mengatakan pelatihan ini diberikan lantaran masih banyak RPH atau rumah potong hewan yang menyalahi prosedur. Pelatihan diberikan terhadap 90 juru sembelih halal.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, satu korban ditemukan di bibir kawah utama Gunung Dukono. Tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan berhasil menemukan satu pendaki korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, ya, Maluku Utara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, pendengar, pada hari Sabtu kemarin, dan hal ini disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari di Denpasar pada Sabtu malam. Dan pendengar, berdasarkan laporan BNPB, korban ditemukan di sekitar 50 meter dari bibir kawah utama gunung. Jasad setempat tertutup material pasir vulkanik dan baru terlihat setelah hujan deras, ya pendengar, ya, mengguyur lokasi pencarian sehingga sebagian material tersapu air. Baik, mendengar informasi-informasi ini, silakan Anda mengupdate-nya kembali, membuka serta di portal berita rri.co.id.

0: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
1: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
0: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
1: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
0: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
1: Emang bisa Bude?
0: Loh ya bisa.
2: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini ya. Yang mana saya coba menghubungi rekan forecaster BMKG Jambi. Hari ini yang bertugas ada Mbak Nabila ya. Halo, selamat pagi Mbak. Oke, baik pendengar, sepertinya terputus, kita coba ulang kembali ya setelah yang lewat berikut ini.

0: payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari.
1: Baik, peringat di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca berikut ini dari perakirawan BMKG Jambi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Ya, silakan untuk info perakiraan cuaca hari ini seperti apa, Mbak Dabila?
2: Baik, terima kasih. Pendengar setia RRI Jambi, berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca dan juga hotspot provinsi Jambi. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dan pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 95%. Utara angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas pada tanggal 9 Mei 2026, data dari jam 00 hingga 23 WIB terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.

Gitu ya, berikan di mana saja Anda berada, semakin cerah ya hari ini dan tepatnya pagi menjelang siang ini ya, menemani Anda yang saat ini tengah berberes-beres rumah atau pekarangan rumah dan membagi-bagikan tugas untuk pagi ini bersama keluarga ya. Dan beberapa deretan informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya ya. Kita coba buka di rri.co.id Jambi ya untuk informasi terupdate lainnya ya. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di beberapa informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini ya. Di kbrn.rri.co.id Jambi, yang mana pendengar disebutkan ada beberapa daerah di Provinsi Jambi yang disiapkan untuk MBG dengan libatkan lapas ya. Dan pendengar, dan Rem 042 Gapu dukung dan sinergi pertumbuhan ekonomi nasional BPP HIPMI. Munas HIPMI ke-18 dan debat pertama calon ketua umum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkapmu, sweethearts-mu.
3: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Eh, ini lagunya pas banget buat aku.
3: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
3: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
4: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan cara yang tepat untuk menyelamatkan

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, enggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Pro 1.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesak banget. Kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
4: Pro 1.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Nggak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara nggak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya, tanpa sehat segala harta tak bermakna.

0: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi ketika gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal you got to.
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: Reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisihan grup B Piala Asia U17.

0: Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshin Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Novena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku fisika trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar, di kebersamaan untuk edisi akhir pekan 10 Mei 2026 ya. Saya Suci Rahyu yang kembali hadir, pendengar, untuk temani Anda. Oke, dan pendengar, saat sekarang 41 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan terkait dengan perubahan besar yang mulai terlihat di sejumlah Pertamina SPBU di wilayah Jakarta, Depok hingga Bogor. Di sana pendengar, sejumlah SPBU yang selama ini dikenal sebagai lokasi pengisian BBM subsidi jenis Pertalite kini perlahan menghentikan penjualannya setelah beralih menjadi SPBU Signature. Ya, transformasi tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari peningkatan layanan premium di jaringan SPBU Pertamina. Namun di balik modernisasi fasilitas itu, hilangnya Pertalite atau Pertalite di sejumlah lokasi strategis langsung ya membuat masyarakat jadi bertanya-tanya. Karena banyak pengguna harian selama ini mengandalkan Pertalite atau Pertalite untuk menekan biaya operasional di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Ya, karena ternyata ada proses perubahan status SPBU menjadi SPBU Signature yang sedang berlangsung di berbagai wilayah seperti di Jakarta, Depok hingga Bogor. Ya, ini merupakan strategi dari pihak Pertamina dalam meningkatkan kualitas layanan SPBU di masa mendatang. Ada apa sih begitu ya? Ya, karena pendengar, sudah ada 13 SPBU Signature termasuk yang masih dalam tahap peralihan di wilayah Jakarta, Depok, dan Bogor. Seluruh SPBU tersebut tidak lagi menjual BBM subsidi seperti Pertalite. Masya Allah, jadi kemana dong beli Pertalite-nya ya? Kalau BBM subsidi Pertalite tidak dijual lagi, terus kita beli BBM apa dong?

Nah, jadi pendengar, aduh, kita ini kayaknya bakal gimana begitu ya, karena SPBU yang biasanya jual, sekarang kan kalau misalnya Pertamax agak mahal ya, jadi kan yang kita beli Pertalite, tapi sudah nggak ada lagi dijual, dan itu sudah ada di wilayah kayak Depok, Bogor, Jakarta begitu ya, kayaknya bakal merambah ke Jambi juga lah ya. Kenapa begitu? Karena memang pemerintah tidak akan lagi menjual BBM subsidi, tapi sekarang kenapa ada yang namanya SPBU Signature, jadi dia tidak menjual namanya BBM subsidi jenis Pertalite. Konsep SPBU Signature ini berbeda dari SPBU reguler karena lebih fokus pada layanan premium. SPBU Signature tidak menjual BBM subsidi. SPBU Signature mengedepankan layanan dan fasilitas yang di atas SPBU biasa yang masih menjual BBM subsidi. Aduh, kalau nanti semuanya tidak jual SPBU, tidak jual BBM bersubsidi, terus ya terpaksa lah ya, namanya SPBU Signature itu adalah SPBU Premium, istilahnya begitu ya, tidak lagi menjual BBM bersubsidi. Nah, di Jambi belum kelihatan sih ya, tapi di wilayah sana sudah kayaknya perlahan-lahan di. Ya udah, enggak usah mengkhawatirkan, yang penting ada yang jual minyak ya kan, dan tetap bisa jalan dan aktivitas. Oke, benar masih dari Pro 1 RRI Jambi, dekat di hati bareng Ran, kali ini ada seisi hati 17.

dari 17 Seisi Hati, dan pendengar masih hadirkan informasi terkait dengan perubahan begitu ya, SPBU yang selama ini menjual Pertalite atau BBM subsidi ini mulai tidak lagi menjual BBM bersubsidi tersebut ya, dan beralih namanya bukan SPBU biasa tapi ada tambahan SPBU Signature atau tulisannya Signature. Dan SPBU Signature ini pendengar memberikan layanan dan fasilitas premium. Itu yang disampaikan oleh pihak Pertamina. Masyarakat tidak perlu khawatir karena penyaluran Pertalite atau Pertalite dan Biosolar tetap dilakukan seperti biasa melalui SPBU reguler. Pertalite dan Biosolar tetap dijual di SPBU reguler yang mendapat penugasan untuk menyalurkan BBM subsidi. Ya, pendengar, untuk SPBU Signature ini menawarkan berbagai fasilitas tambahan yang lebih modern dibandingkan SPBU biasa ya. Dari informasi pihak Pertamina Patraniaga, fasilitas SPBU Pertalite ini meliputi toilet lebih bersih, musola nyaman, area wudhu representatif, hingga layanan tambahan seperti semir reban gratis untuk pembelian BBM tertentu. Iya, kita mah butuhnya BBM subsidi ya, nggak butuh yang udah kayak mau keluar kota aja begitu ya, cari toilet bersih, musola nyaman ya kan. Ya, jadi ada yang namanya SPBU Signature yang menjadi unggulan ya untuk program Pertamina Patraniaga. Namanya SPBU Signature dengan fasilitas tambahan yaitu toiletnya lebih bersih, musola nyaman, area wudhu representatif, hingga layanan tambahan seperti semir ban untuk pembelian BBM tertentu. Dan konsep ini diarahkan untuk menciptakan pengalaman pengisian BBM yang lebih nyaman bagi konsumen premium. Namun di sisi lain, hilangnya Pertalite di sejumlah titik strategis mulai memunculkan kekhawatiran baru terkait akses BBM subsidi bagi pengguna kendaraan harian di kawasan perkotaan. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dwi Anggia, bahwa Pertalite ini tetap ada, masih tersedia, tapi di SPBU reguler yang mendapat penugasan resmi dari BPH Migas. Karena kalau kita masuknya ke SPBU Signature, maka kita akan tidak temukan yang namanya BBM subsidi Pertalite, ya. Tapi BBM jenis lain. Baik, pernah terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, tanda waktu untuk mendirikan ibadah sholat zuhur siang hari ini berupa beduk dan azan zuhur dapat Anda ikuti pada 5 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rai masih temani Anda semua, dan selamat berakhir pekan semua karena cinta. Sahrini kita semua bersama.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa." "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru, sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman.

Baik, Bunda, terima kasih Anda yang bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan untuk edisi akhir pekan siang hari ini ya di Jambi Siang 10 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda dengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital ya. Bukan hanya Pro 1 Jambi saja yang bisa Anda dengarkan, bahkan RRI di seluruh Indonesia. Ya, mendengar di kebersamaan Jambi Siang ini juga kami sampaikan satu berita duka cita. Telah berpulang ke rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pensiunan RRI Jambi Purna Bakti Bapak Jufrizal bin Ghazali, yang merupakan pensiunan dari RRI Jambi, meninggal dunia pada pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Segenap kami yang bertugas, keluarga besar RRI Jambi, mengaturkan turut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, dan semoga dilapangkan, diampuni segala dosa-dosa dari almarhum Bapak Jufrizal bin Ghazali, pensiunan dari RRI Jambi. Baik, kami turut berduka cita dan semoga almarhum diampuni segala dosanya, dilapangkan alam kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Dan kita jelang tepat pukul 1 siang hari ini untuk penyampaian warta berita daerah, dan kita juga akan bersama untuk pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia usai warta berita daerah pada 13.30 atau pukul 13.30 siang hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi hari ini, Ahad di 10 Mei 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Sebanyak 413 jamaah calon haji dari Kabupaten Kerinci dijadwalkan akan berangkat menuju Tanah Suci secara bertahap. KONI Kota Jambi dorong event olahraga digelar secara berkelanjutan. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Sebanyak 413 jamaah calon haji asal Kabupaten Kerinci akan diberangkatkan menuju Tanah Suci secara bertahap. Jamaah yang tergabung dalam kloter 19 menjadi rombongan pertama yang akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Jambi pada Ahad di 10 Mei 2026 hari ini. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci, seluruh jamaah terbagi dalam 5 kloter, yakni kloter 19 berjumlah 155 jamaah, kloter 22 247 jamaah, kloter 23 1 jamaah, kloter 24 7 jamaah, dan kloter 25 2 jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci, Reflisman, mengatakan seluruh jamaah telah menyelesaikan tahapan persiapan mulai dari pemeriksaan kesehatan, administrasi, hingga manasik haji.
1: Jemaah haji Kabupaten Kerinci ini tahun ini berangkat 413 jemaah. Jadi tergabung ke dalam kloter 19, kemudian kloter 22, 23, 24, dan 25. Jadi dengan beberapa kloter itu sudah yang paling banyak jemaah Kabupaten Kerinci adalah di kloter 19 dan kloter 22.
0: Untuk mendukung kelancaran keberangkatan, panitia menyiapkan 21 unit mobil Hiace dan 7 unit bus pariwisata yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Kerinci. Kendaraan tersebut akan digunakan membawa jamaah menuju Asrama Haji Jambi. Para jamaah juga dihimbau memastikan barang bawaan sesuai ketentuan agar proses keberangkatan menuju Tanah Suci berjalan lancar dan aman. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah memperkuat implementasi pendidikan inklusif dengan memastikan setiap kecamatan memiliki minimal satu sekolah inklusi pada setiap jenjang pendidikan. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi, Sukiman, menegaskan tidak boleh ada sekolah yang menolak peserta didik penyandang disabilitas. Ia menjelaskan penyelenggaraan sekolah inklusif membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari penyediaan guru pendamping khusus hingga fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses jalan, ruang belajar yang mudah dijangkau, serta toilet yang sesuai standar. Menurutnya, pemenuhan fasilitas tersebut memang membutuhkan anggaran dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Karena itu pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap dengan menetapkan prioritas sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
2: Mereka menyediakan sekolah umum bisa, tetapi ketika untuk memberikan sekolah kelompok difabel tidak bisa. Kenapa? Mengharuskan mereka menyediakan sarana lebih, ya Bu ya. Ini pasti kendalanya. Mereka harus menyediakan guru pendamping khusus. Sarana pendidikan di sekolahnya harus yang sebelumnya mau bukit-bukit, mau tangga, enggak masalah. Tapi sekarang harus ada sarana yang mendukung itu. Toilet cukup jongkok, sekarang harus yang duduk, ada pintunya, ada ini semua. Jadi bukti cinta HAM itu memang ada harganya gitu. Jadi yang ini yang membuat tidak semua dipenuhi secara maksimal. Seperti yang lain ya Bu ya.
0: Sukiman menambahkan pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum untuk menjalankan program pendidikan inklusif. Namun, implementasinya memerlukan koordinasi seluruh pihak, baik dari pemerintah, satuan pendidikan maupun masyarakat agar hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Diharapkan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi terus dilakukan sehingga sekolah-sekolah di Jambi semakin siap memberikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berencana menggelar sosialisasi kepada para siswa guna menekan kenakalan remaja serta mencegah segala bentuk kekerasan terhadap remaja, termasuk antisipasi bullying dan tindakan negatif lainnya. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan sosialisasi tersebut direncanakan digelar pada pertengahan tahun ini dengan menggandeng sejumlah instansi terkait seperti pihak kepolisian dan Dinas Perlindungan Anak. Dian menjelaskan melalui kegiatan ini diharapkan dapat menekan berbagai bentuk aksi kekerasan terhadap siswa, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga kasus kekerasan seksual yang menjadikan pelajar sebagai korbannya.
3: Itu kan ada juga nih, Pak Sip, emang itu emang kita ada kegiatan, memang ada konsultasinya terkait itu, mungkin kita adakan di pertengahan tahun ini. Itu memang itu ada memang kegiatan dari sinkronisasi pusat daerah juga, ada kegiatan anti-bullying, ada kekerasan, kan memang ada kegiatan, nanti kami akan konsultasikan. Nanti kalau pembicaranya kami langsung nanti dari apakah dari kepolisian.
0: Dian menambahkan melalui kegiatan sosialisasi tersebut terciptanya lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari tindakan kekerasan sehingga para siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sebagai persiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Komandan Korem dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin telah melaksanakan rapat awal untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Tia Puspa.
5: Persiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin telah melaksanakan rapat awal untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Dan Rem 042 Garuda Putih yang juga merupakan Kepala Satuan Tugas Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengatakan akhir bulan Mei 2026 pihaknya konsentrasi di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebol, Bungo, dan Kabupaten Batanghari.
6: Tentunya terkait kesiapan Karhutla, kita kemarin sudah melakukan rapat awal dalam rangka menghadapi Karhutla ke depan yang kemungkinan nanti mungkin akhir bulan ini sudah akan mulai terjadi di wilayah Jambi, terutama di wilayah Tanjab, baik barat maupun timur, kemudian Tebu, Bungu, Batanghari, ini yang menjadi konsen kita, dan kita juga sudah menyiapkan personel yang nanti akan memantau setiap saat perkembangan itu.
5: Brigadir Jenderal TNI Nyamin mengatakan Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah menyiapkan personel untuk melakukan pemantauan daerah rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di 5 kabupaten tersebut. Selain itu, Satgas Karhutla Provinsi Jambi juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk segera melakukan modifikasi cuaca. Kasatgas Karhutla Provinsi Jambi itu menegaskan bahwa modifikasi cuaca yang dilakukan diharapkan dapat menekan terjadinya kemarau panjang di Provinsi Jambi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jambi Al-Haris kemarin menghadiri Musyawarah Nasional Musnas HIPMI ke-18 sekaligus debat perdana calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029 yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyebut terpilihnya Jambi sebagai tuan rumah debat calon Ketua Umum menunjukkan perkembangan positif HIPMI di daerah. Dan dirinya juga mendorong pengusaha muda Jambi lebih berani bersaing di tingkat nasional. Menurutnya banyak anak muda Jambi memiliki usia usaha kreatif dan potensial untuk berkembang lebih besar. Debat perdana diikuti 4 kandidat Ketua Umum BPP HIPMI, yakni Renaldo Brian, Adejona Prasetyo, Afif Kala, dan Anthony Leong. Sementara itu,

0: Badan Pusat Statistik BPS Kota Jambi menyebut usaha yang tidak memiliki toko fisik atau bergerak secara online menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kota Jambi, Kuswar, mengatakan perkembangan usaha berbasis digital membuat banyak aktivitas ekonomi sulit terdeteksi secara langsung di lapangan, antara lain usaha invisible atau usaha yang tidak nampak. Selain usaha digital, tantangan lain di wilayah perkotaan adalah keterbatasan waktu masyarakat serta akses menuju kawasan tertentu seperti kompleks perumahan berpagar dan pusat pertokoan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPS merekrut petugas yang berdomisili di sekitar wilayah pendataan agar lebih memahami kondisi lapangan dan aktivitas warga setempat.
1: Kalau untuk di kota sendiri, permasalahan yang terutama itu sifatnya itu pagar sama waktu, Mbak. Istilahnya pagar sama waktu itu pagar tinggi, susah, kita susah datang gitu ya. Terus kemana waktu, masyarakat Kota Jambi mungkin bekerjanya dari pagi sampai sore dan sebagainya itu juga sudah jadi pengaruh. Dan terakhir ada invisible namanya, usaha-usaha yang nggak nampak nanti gimana, seperti apa, itu yang perlu kita cermati untuk di Kota Jambi.
0: BPS Kota Jambi mencatat sekitar 90.000 unit usaha menjadi target pendataan dalam sensus ekonomi 2026, mulai dari usaha besar, menengah, hingga UMKM. Dari jumlah itu sekitar 600 merupakan usaha besar dan lebih dari 3.000 usaha menengah. Kuswar mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan, RT, hingga pemerintah daerah agar proses pendataan berjalan lancar. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Pendataan lapangan secara langsung dijadwalkan dimulai pertengahan Juni mendatang. Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui berbagai program pembiayaan. Data pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan hingga 31 Maret 2026, penyaluran kredit usaha rakyat KUR dan pembiayaan ultramikro UMI di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang positif. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, Tunas Agung Jiwabrata, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan akses pembiayaan bagi UMKM semakin luas dan tepat sasaran. Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan para pelaku UMKM. Salah satunya melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat KUR dan pembiayaan ultramikro atau UMI. Ia menjelaskan penyaluran KUR di Provinsi Jambi hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp1.893,36 miliar yang disalurkan kepada 20.703 debitur atau setara 27,36% dari target tahunan. Penyaluran ini didominasi oleh KUR Mikro. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penyaluran KUR di Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 1,49%. Hal ini menurut Tunas Agung Jiwabrata menunjukkan adanya peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha meskipun masih perlu terus dioptimalkan.
2: Banyak dinamika yang bisa dibaca dari data ini, tetapi paling tidak yang bisa kita gambarkan adalah bahwa kredit yang tumbuh di wilayah Jawa ini berarti secara prospek itu relatif perekonomian di kita masih relatif baik, sehingga dipandang bisa pengusaha-pengusaha itu mendapatkan kredit dan kemudian mendapatkan profit dari kredit dari tersebut.
0: Selain KUR, penyaluran pembiayaan ultramikro atau UMI juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Hingga 31 Maret, UMI di Jambi telah disalurkan sebesar Rp135,01 miliar kepada 16.919 debitur. Kakanwil Tunas Agung Jiwabrata menyebutkan penyaluran UMI di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 144,07% dibanding tahun lalu. Hal ini menunjukkan semakin banyak pelaku usaha ultramikro yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. Adapun wilayah dengan penyaluran UMI tertinggi tercatat di Kabupaten Tebo dan Kota Jambi.
3: Berita olahraga.
0: Berita terakhir, KONI Kota Jambi terus mendorong

0: Pelaksanaan berbagai event olahraga di Kota Jambi sebagai upaya meningkatkan kemampuan atlet sekaligus memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor. Selain menjadi ajang pembinaan prestasi, kegiatan olahraga dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha khususnya sektor UMKM. Wakil Ketua 1 KONI Kota Jambi Arul Haq menyampaikan bahwa sejumlah event yang telah dilaksanakan selama ini tidak hanya berfokus pada kompetisi olahraga, tapi juga dibarengi dengan kegiatan pendukung yang melibatkan masyarakat luas. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian adalah event road race yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jambi dan tercatat sebagai road race dengan jumlah starter terbanyak di Indonesia.
1: Yang mana event tersebut juga selain sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan atlet, juga berdampak di banyak faktor, gitu. Faktor ekonomi, baik faktor pelaku dunia usaha lainnya. Nah, ini harapan dari KONI Kota sendiri, yang mana beberapa event yang telah dilaksanakan itu juga dibarengi dengan kegiatan HUT Kota sendiri. Jadi kemarin kita adalah ngadain road race juga, dan alhamdulillah di acara road race ini adalah jumlah starter terbanyak se-Indonesia.
0: Pelaksanaan event tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Jambi. Karena itu, KONI Kota Jambi berharap berbagai event olahraga lainnya dapat terus terlaksana secara berkelanjutan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh atlet tapi juga masyarakat dan pelaku dunia usaha di daerah. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 413 jamaah calon haji dari Kabupaten Kerinci dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci secara bertahap. KONI Kota Jambi dorong event olahraga digelar secara berkelanjutan. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk Pak siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Grahito dan Arsal. Selamat siang.
2: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Ya, baik pendengar, Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi siang ini, pendengar, kembali kita bersama dalam bilang pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Silakan untuk bersama kami pendengar di line telepon 0811-6707-8850. Selamat siang.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya?
1: Enggak ada apa-apa.
0: Ya sudah kalau gitu, dadah. Aduh. Gimana, Dek? Sehat, Dek?
1: Sehat, Noci.
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
1: Ya. Panas enggak?
0: Wah. Jangan kau tanya lagi.
1: Keluar deh mataharinya, Mbak.
0: Iya, cukuplah sinarnya, Mbak.
1: Kemarin-kemarin libur, dianya kan bersinar.
0: Oh, gitu. Hari ini, Masya Allah, ya.
1: Libur semuanya.
0: Cerah dia. Betul, Riko.
1: Adanya, Mbak.
0: Boleh, apa?
1: Apa ya? Yang nomor satu, Mbak.
0: Yang nomor satu? Apa tuh?
1: Judul lagunya.
0: Oh, judul lagunya. Yang nomor Baginda. Satu, Bagindas. Oke. Okay.
1: Sudah ya, Mbak ya?
0: Sudah, dadah. Oke, oke, yang nomor satu. Siap, Dak.
1: Ya, salamnya untuknya Boci, selamat siang, Matuga.
0: Oke, okay, sama-sama. Yang nomor satu.
1: Siapa lagi yang untuknya Mbak Ika, Mbak Pero, Bunda Wati. Siapa tuh? Siapa ya? Lupa, Mbak.
0: No, lupa, udah ingat berarti ya?
1: Itu lebih kurang itu, Mbak.
0: Iya.
1: Mungkin kesebut. Iya, pokoknya itu semua-semuanya.
0: Untuk semuanya ya. Siap. Yang nomor satu. Ya. Yang nomor dua nunggu dulu gitu ya.
1: Ya, nomor dua, nomor tiga belakangan. Terima kasih, Mbak Uci.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor satu menelpon hari ini ya. Jadi lagunya juga yang nomor satu. Oke, silakan 0811-6707-8850 ya, pendengar. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi yang nomor 2. Halo.
2: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya yang nomor 2?
2: Alhamdulillah sehat, baru bangun tidur.
0: Wah, enggak kerja hari ini ya, bisa libur ya. Masyaallah. Alhamdulillah sudah bisa menikmati libur di akhir pekan. Masyaallah.
2: Banget minggu depan ada libur lagi.
0: Oh, betul. Jadi libur lah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, yo?
2: Enggak lah, cuma Jumat doang.
0: Kamis B.
2: Doang. Iya.
0: Itu minggunya enggak libur.
2: Minggu libur lagi.
0: Oh gitu. Oh, Jumat Sabtunya masuk lah.
2: Tetep. Cuman kan dia pun tanggal merah, bisa kayaknya tetep buka sih. Mungkin jam 1 tutup. Hari Minggu kan sampai jam 1.
0: Oh gitu. Ah, hari Minggu?
2: Iya.
0: Oh, hari Minggu tetep?
2: Tetep, cuman kan sedikit yang masuk.
0: Oh gitu.
2: Mungkin giliran, iya. Kalau yang kayak ikan nih kan OB cuma satu orang yang masuk gitu.
0: Oh gitu. Siap. Pokoknya lancar ya.
2: Amin.
0: Iya, yang penting lancar.
2: Pengalaman baru.
0: Betul. Ternyata mengasihkan gitu kan.
2: Gak kepanasan lagi.
0: Oh, Masya Allah. Iya.
2: Dekat dalam ruangan AC.
0: Oh, iya dah. Masya Allah.
2: Okay. Tapi waktu masuk pertama kali kerja masuk ke lab kan. Kayak rasa-rasa nyawa kita di situ loh, Mbak Uci.
0: Kenapa gitu?
2: Kan alatnya kan bunyi gimana gitu kan.
0: Oh. Iya.
2: Tahu semua penyakit di situ ya.
0: Terus ini sudahlah kamunya apa menggunakan peralatan itu untuk dirimu sendiri?
2: Enggak lah, kalau paling peralatannya cuman perlengkapan kerjanya cuman sarung tangan sama masker gitu.
0: Oh kan? Gitu. Jadi harus. Tidak kerja di situ terus bisa periksa kesehatan juga enggak bisa ya. Dikirain ya, kan jalurnya. Kamu periksa dulu sini betul nggak sehat gitu.
2: Enggak sih, cuman apa paskes dari Kasampudak nggak keperdia malahan.
0: Oh iya
2: Iya, ke Kimia Farma.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Sekarang nggak semua PBJS bisa ke Prodia, udah dibagi.
0: Oh iya, betul, betul. Dia juga mahal ya, mehong kata orangnya.
2: Iya, tapi kabar sehat lah Mbak Uci ya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah, tendangan dari Ida sesama Muaro Jambi.
0: Iya.
2: Ya udah lagunya.
0: Apa?
2: Dari BCL. Aku dan dirimu lah Mbak Uci.
0: Oh, tak kirain jadikan aku yang kedua. Soalnya kan kamu ya, penelpon ya. Kedua.
2: Aku dan dirimu udah cukup.
0: Dikira.
2: Jangan ada Hamzah Yusuf, jangan ya. Hamzah Yusuf nanti ya.
0: Aku dan dirimu. Oke, oke.
2: Oke, ada lagunya kan? Oke. Buat Mbak Uci ya, tetap semangat.
0: Sehat. Makasih ya. Siap, ya. Sama-sama.
2: Iya, tadi ada di Ida Muaro Jambi juga ya. Sehat selalu Ida. Udahlah, nanti biarkan diwakilkan dengan Hamzah Yusuf lah. Simpel, singkat.
0: Iya.
2: Oke, cuaca panas kan, mau dengerin yang
0: seru-seru
2: lagi.
0: Oh, ya. Siap.
2: Yaudah, lagi
0: tunggu
2: Mbak Uci ya. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kedua, penelpon selanjutnya. Sabar ya, ntar kita balik lagi. Dua nomor lagu, The Bagindas yang nomor satu, Ari Lasso bareng BCL, Aku dan Dirimu. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi Siang. Di line telepon kami silakan 0811 67 078 850. Selamat siang. Halo. Oke, silakan ya pendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan di pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia edisi hari ini, untuk akhir pekan ya, di hari ke-10 bulan Mei 2026. Oke, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Mbak Uci.
0: Iya. Yang ketiga, iya. Anda nomor tiga.
1: Nomor tiga. Tadi aku menetap di Prom 1 Tanjung Pinang Kepri bersama Ardian Utabara. Tapi gak bisa masuk, kirim pesan singkat.
0: Gitu. Di sini bisa masuk, alhamdulillah. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Amza mau lagu apa?
1: Lagunya Aku Yang Salah dari Mahal Ini.
0: Oke, Aku Yang Salah.
1: Aku Yang Salah, tapi bisa masuk yang pertama. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Uci, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Sama-sama, iya, insya Allah. Aku Yang Salah.
1: Tadi salamnya pertama sekali untuk Mbak Uci ya. Kemudian ada Jalang Tuduo, ada Bang Tamrin, ada Kadir CS. Lama juga sudah tak dengar suara Kadir CS.
0: Oh iya ya, kemana ya?
1: Nggak tahu, biasanya masuk lah.
0: Oh iya, iya.
1: Di acara belajar sumba berenang biasanya masuk ya.
0: Tapi sekarang nggak masuk lagi memang?
1: Tadi dengar lagi berapa hari bermalam ya.
0: Oh iya.
1: Kemudian ada KDCS ya, Rudi Senati, Ramlan, Itunas Mudo, Alimit, Nadia Purnamanya juga, Mangajum, Putra Plukijang, Handi Mesin, ada Ika Risyanti tadi ya.
0: Betul.
1: Selamat Ika di Pro 1 Tanjung Pinang Kepri. Itu dengan Bang Ardian Hatta Barat. Mbak Tiro juga, Pundawati dengan ayah imannya. Mbak Anita di Sungai Tomal, Mbak Kembar, Aurel, ada Ibu Farida juga ya. Aurel lama juga sudah tak pernah masuk lagi ya. Kemudian ada Nasrun, ada Ajeng, ada Abdullah, Putra Banten juga ya, Kek Semar, Halia, Yudi ya. Ada juga Abdurrahim, Mas Kojo, Amarkan, ada Tina di Kampar Riau juga. Selamat yang untuk semua lah, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat siang untuk Bang Uci. Selamat siang sama petugas.
0: Oke, makasih. Makasih.
1: Mudah-mudahan Rudi masuk yang keempat. Untuknya Mbak Uci,
0: selamat siang.
1: Terima kasih banyak.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar silakan ya, di line telepon Pro 1 RRI Jambi 0811 67 078 850 ya, Anda bisa bersama kami tentunya di pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia edisi akhir pekan ini ya. Oke, selamat siang.
2: Siang juga.
0: Siang, gimana kabarnya hari ini? Iya, insya Allah sehat.
2: Lagunya bagus.
0: Boleh, lagunya apa?
2: Damai.
0: Damai?
2: Ya.
0: Damai, oke. Okay.
2: Salamnya untuk mana aja Mbak Usia, tambah dikembalikan. Ada lagunya Damai, Mbak Usia.
0: Ada banyak, Damai yang mana? Damai dan Cinta, ya. Bersatu Dalam Damai, Damaikan Dunia, Indonesia Damai.
2: Ada lagi ya?
0: Hah?
2: Damai itu ada ya?
0: Damai bae, ada wayang damai bae, damai. Wayang atau anang, anang ada juga damai.
2: Nah, ya damai aja banget.
0: Yang mana, wayang atau anang?
2: Dari anang bae, anang.
0: Anang, oke. Okay. Ya.
2: Buat sama Uci, matugas Uci.
0: Makasih ya.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar dua nomor lagu ya. Kemudian kita simak bersama, masih di Pro 1 RRI Jambi.
3: Selamat pagi, Lia.
4: Cuaca lagi sendu banget.
5: Bener banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
5: Siapa nih?
4: Gebetan paling.
5: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersambung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, Puna, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Masih kami nantikan Anda pendengar di line telepon 0811-670-78850. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Jubang siang ini?
1: Hari dang, panas sekali, Mbak.
0: Masya Allah, jemur apa-apa pasti kering ya hari ini ya.
1: Masih, Mbak. Jemur iya. Kulit juga gosong, Mbak.
0: Apaan?
1: Kulit. Jemur kulit gosong, gosong.
0: Jemur kulit. Ya. Kulit apa yang dijemur? Kulit buku apa kulit?
1: Kulit yang lain.
0: Iya.
1: Kulit badannya pada panas sekali.
0: Iya, aduh. Kalau kita nyangkul-nyangkul ini kayaknya langsung hitam.
1: Gosong, Mbak, tadi, Mbak.
0: Iya.
1: Iya, langsung hitam. Mm-hmm. Iya, betul, Mbak.
0: Bang Juli mau lagu apa nih?
1: Aku Jatuh Cinta, Mbak.
0: Masa iya?
1: Iya. Waduh, dari
0: Rolet. Aku. Oke, okay, oke, okay. Rolet. Iya, aku jatuh cinta. Aku jatuh bangun aku. Oke, okay, itu aja.
1: Ya, salam untuk Mbak Uci, selamat bertugas, selamat berikan kesehatan keluarganya.
0: Sama-sama.
1: Untuk Mbak Pero juga, Mbak Wati, tadi ada Mbak Hamzah Yusuf. Untuk Mbak Karyo, sudah siang Mbak Karyo.
0: Iya, Mbak Karyo.
1: Mbak Pati Yusuf juga, ada Bang Rudi juga, Bang Amakan juga. Untuk semua pendengar Pro 1 Mbak ya.
0: Okay.
1: Terima kasih waktunya Mbak Uci.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami ya. Silakan saja di 0811-670-78850. 0811-670-78850 ya. Untuk bersama di edisi hari ini. Selamat siang. Halo. Siang. Siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, siapa?
2: Iwan.
0: Oh, Iwan. Iya. Iwan, gimana kabarnya, Iwan?
2: Baik.
0: Baik saja. Oke, mau lagu apa nih, Iwan?
2: Ada Ruang Rindu, lihat tau nggak?
0: Hah?
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Oke, ada. Rito ya.
2: Salam untuk Mbak Uci ya.
0: Iya.
2: Anakku di Mandalo. Dan semua anggota Pro MM. Udah yang baik, assalamualaikum.
0: Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan, Ruang Rindu Leto. Yaudah, Rolet Aku Jatuh Cinta, Ruang Rindu Leto hadir untuk Anda semua. Tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, benar, masih dari Pro 1 RRI Jambi. Kami informasikan waktu ya, pendengar, saat sekarang 17 menit dari pukul 2 siang hari ini. Ya, oh, cuacanya kayaknya asik banget buat main-main di luar ya. Oke, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang-siang, lagi apa?
1: Lagi duduk-duduk sih.
0: Duduk-duduk bawah pohon.
1: Kelitaan sih.
0: Hah?
1: Kelitaan.
0: Kelitaan apa gawe kita hariko?
1: Gawe tadi nebas.
0: Hah, nebas.
1: Nebas
0: rumput. Hah?
1: Iya, nembak kena semean.
0: Oh, semean. Nyemean apa emang?
1: Nanam padi sih.
0: Oh, nanam padi pulo.
1: Iya, mbak bebeknya dulu.
0: Iya, iya, iya.
1: 20 hari baru tanam. Air dalam pula sih.
0: Hah, air dalam? Masih dalam?
1: Iya, dalam. Matahari itu naik.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Iya.
0: Ada ini dak nanam apa? Beras ketan?
1: Ada.
0: Apa lagi yang ditanam?
1: Beras ketan sama beras mawar.
0: Beras mawar?
1: Iya.
0: Oh, kalau panen
1: wangi yang bau eh.
0: Oh, kalau panen bolehlah dijual ke siko.
1: Kalau kau datang lah aku jual lah aku bagi.
0: Dibagi lah lemak nian pula.
1: Asa.
0: Iya, iya.
1: Mau kau datang ke siko.
0: Kemana?
1: Itu dengan panen begini hati.
0: Iya. Ndak lah ke situ tuh.
1: Jauh lah.
0: Ayo, bukan jauh.
1: Jauh gini deh pakai motor, pakai mobil.
0: Iya. Bukannya jauh, awak tuh dah gena tempatnya tuh di mana?
1: Di kantor camat di Heko lah, kantor camat di Kumpe Ulu kok.
0: Kantor camat?
1: Kumpe Ulu.
0: Kumpe Ulu. Oh, dekat situ.
1: Iya, dekat itu.
0: Tanya be, rumah Cek Rusli.
1: Ah, tahu lah.
0: Ah, iya, iya. Kaget suruh dulu Rudy tuh grup ngelonyor ke sana. Lah sampai belum dia?
1: Rudy?
0: Iya.
1: Belum pernah di situ.
0: Ah, belum.
1: Belum masuk kata dia.
0: Iya, iya. Itu, apa namanya, acuannya kantor camat Kumpe Ulu.
1: Iya, Kumpe Ulu.
0: Iya.
1: Ada jauh dah dari Ancol cuma 7 kilo.
0: Oh, dari Ancol?
1: Iya.
0: Oh, dekat siko lah.
1: Dekat.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Dari rumah Kancol di jalan kaki, uci.
0: Oh, iya?
1: Iya.
0: Sekarang?
1: Itu jalan kaki.
0: Sekarang tak kuat lagi?
1: Hah?
0: Sekarang tak kuat lagi?
1: Ini bukan tak kuat, motor ada yang nak
0: memotor. Iya juga, ya.
1: Dulu
0: kan iyo ngapo pula nak pejalan kaki motor ado ais dah. Pacak nian lah. Pacak nian heran saya. Lah.
1: Ada lagu.
0: Lagu apa?
1: Pelangi di matamu.
0: Pelangi di mato alangkah besarnya mato itu. Ada pelanginya.
1: Dari mata dan berut.
0: Iya iya ada. Pelangi di matamu ada.
1: Yo, lagu ko khusus untuk ibu-ibu yang ada di Jambi ko.
0: Ngapo pula ngirim ibu-ibu, Aida?
1: Yo, ibu-ibu tu kan kalau kata penyanyi apa tu harus jadi ratu bagi rumah ko jadi istana kata dia.
0: Gitu.
1: Ibu-ibu tu gawe berat bapak-bapak ko sih.
0: Gitu ya.
1: Ya,
0: pelangi di mata.
1: Bagi itu niat makan untuk
0: yo, anak. Iya, iya, benar.
1: Nah, belum lagi nyusui anak.
0: Banyak ya Allah. Iya, iya, iya, iya.
1: Kalau jantan kan pagi-pagi sore kan
0: kencang. Iya, dak ada yang lain ya. Sampai rumah tidur pula. Aduh.
1: Nah, sampai rumah tidur molo.
0: Cemcek Rusli lah. Iya, dak pelangi di matamu. Oke, Cek.
1: Ya, salamnya buat galau-galau lagi dengarkan pria itu, mudah sehat selalu, bahagia selalu. Nah, untuk si mudah sehat sih ya.
0: Sama-sama, sama-sama, Cek.
1: Makasih lah, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar masih di nomor telepon kami ya, 08116707850. Anda bisa bersama 07, kok 07 sih? 0811-6707-8850. Agak-agak nih ya. Ayo masih di nomor telepon kami, selamat siang. Aduh, disebut langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantang disebut muncul tuh lah Dio.
1: Apalagi kalau lah disebut. Aduh, dak digduk hati nak masuk.
0: Nyo. Iya deh, mau lagu apa?
1: Lagunya kita minta apa be? Apa judulnya? Nakal be, nakal.
0: Gigi ya?
1: Ya, panas.
0: Bukannya tambah rame kalau panas?
1: Ada tambah rame. Orang pada kondangan lagi jam-jam gini. Kok mau sudah tutup juga?
0: Oh, sudah nak tutup. Laju. Kata Cek Rusli tadi nak ke rumah kami dak katanya?
1: Ngapur ke rumah dia.
0: Kata dia kalau dia panen, apa yang ada tuh dikasihnya bayar, sebeli katanya.
1: Alhamdulillah, kapan-kapan lah.
0: Iya. Oh itu katanya.
1: Panen jengkol, panen apa pete, sukanya lah tuh.
0: Oh, dia lagi nak nanam padi, jadi kayak kalau panen, datang lah katanya.
1: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Iya, enaknya tuh lagi. Apa?
1: Paling enggak ini lu manen deh.
0: Nah tuh Yonian, milu panennya baik, nanamnya enggak.
1: Iya, kita makan bro. Itu kan waduh mantap.
0: Iya, tapi asik juga kali ya kalau ikut nanam padi, kayak mana rasanya dak?
1: Iya, memang belum pernah nanam padi ya, kalau saya sudah pernah kalau dulu.
0: Dulu kapan?
1: Dulu kalah. Kecil dulu. Kan ikut beberapa Sarawak juga orang.
0: Di mana? Di Sengeti.
1: Di sekitar ya di Sengeti di Simpang Pula itu lobok padinya di situ.
0: Oh, iya.
1: Simpang Pula di Pulau Kayu Aro itu kan lobok padinya apa kelurahan Sengeti di situ.
0: Oh, ada lobok-lobok padi masing-masing.
1: Itu persawahan di situ. Berapa ribu hektar lah di situ lumayan juga kalau manen sekarang ini kan juga sudah pakai canggih sekarang sudah pakai mesin semua dia. Kalau dulu kan musim nugal kan pakai pembi sekarang bersihnya ada traktornya juga sudah.
0: Waduh, iya.
1: Juga sudah ada alatnya perontoknya juga sudah lah sekarang ini. Semua dia malah.
0: Iya, sama lah dengan kita dulu nyuci pakai gilesan sekarang lah pakai mesin, ya dak?
1: Benar lagi kalau itu kan pelarian namanya kalau pergi ke sawah rame-rame besok biasanya ke sawah saya kan orang 10 itu gantian lagi yang orang 10 tuh gila-gila. Nah itu makannya tanggung yang punya, misalnya saya punya sawah. Kalau dulu kan cuma pakai tenaga, cuma pakai kayak gitu. Kalau sekarang pakai uang semua.
0: Oh, dibayar.
1: Bayar, kalau dulu mbak cuma bantu-bantu. Misalnya orang 10 kan bantu tempat saya dulu.
0: Iya.
1: Itu yang 4 orang lagi, 10 lagi.
0: Orang sekarang kok matu duitan galo kayaknya.
1: Kalau dulu orangnya udah kenal duit.
0: Iya.
1: Mau duit sekarang kencing aja pakai duit.
0: Iya. Kalau dulu tuh ketulusan hati, ya dak?
1: Bukan lagi kalau dulu kan lagi di sawah kan dulu banyak apa tuh kalau itu lagi nanam tuh kan nandur padi tuh kan. Itu lagi ngedar tuh kan sudah mulai nanam itu timun, kacang. Yang kan di pinggir-pinggir tembok itu.
0: Oh iya.
1: Nanti pas kita nunggu burung kan dia sudah besar. Itu kita makan-makan itu tinggal mancing be sekarang.
0: Oh ya Allah. Iya. Mantap nih ya.
1: Sendiri, jarum
0: masa Allah itu kayaknya kita ke tempat Cik Rusli be lagi ya. Iya.
1: Itu kita ngulang lagi masa lalu.
0: Iya. Mau lagu apa nih?
1: Yang gak bisa dilupakan kalau dulu.
0: Iya betul.
1: Tapi gak bisa terulang lagi.
0: Kita ulang di tempat Cik Rusli be.
1: Iya, maunya ulang di tempat Cik Rusli manggang ikan apalagi kan ruan yang gede itu. Waduh enak mantap
0: Oh
1: gitu.
0: Ya Allah, iya nianlah kalau
1: kita metik lagi di situ.
0: Saya nak makannya Bella.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih Rudi? Iya. Iya betul nunggu nek apa? Ngawanin be, mengawani dengan setia.
1: Meranin be.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya tadi nakal.
0: Oh iya lupa.
1: Iya, dalamnya tadi buat ciri dia.
0: Siap. Iya, kapan kita sampai sana? Soalnya deket sini katanya deket Ancol.
1: Deket Ancol ya?
0: Kantor camat Kumpe Ulua, tak jauh dari situ katanya. Berarti dekat Siko.
1: Bukan Ancol, bukan Ancol ini, enggak, Mbak.
0: Ancol mana lagi?
1: Di situ dah ada orang nanam sawah di situ, padi.
0: Kok kantor camat Kumpe Ulu di mana?
1: Kumpe kan lewat situ lah, Mbak, Mar. Di situ.
0: Tapi kok dia bilang Ancol? Ancol kan dekat Siko ini, dak?
1: Iya, kalau Ancol dekat situ dah ada orang yang nanam-nanam situ.
0: Oh, mungkin dia di seberang, dak? Ayam bola.
1: Ya, seberang mungkin.
0: Ah.
1: Daerah sana, daerah Uduri 2.
0: Oh, mungkin rumah dia dekat situ, tapi nah, dia bertanamnya bukan di situ, ya, dak?
1: Mungkin.
0: Ay, kaget. Kapan lah do betelpon kita te, kita ini lagi ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soalnya memang apa namanya hal-hal yang dulu begitu ya, itu memang apa menyenangkan ya dak sih. Oke, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini jauh, ini mandi angin.
2: Iya.
0: Berapa jam kalau dari Jambi?
2: Kalau sekarang itu jarang, nggak bisa untuk menentukan waktu, Mbak, karena kendaraan kan padat.
0: Oh, macet.
2: Nggak macet, tapi kan nggak bisa kencang.
0: Kenapa gitu?
2: Ya, jarak tempuh kan cuma 125 kilo, tapi kan nggak bisa ditempuh 3 jam atau 2 jam. Kalau zaman dulu ya, 3 jam nyampe, sekarang payah. Ya kan jalan milik bersama, jadi nggak bisa kebut-kebutan.
0: Oh gitu. Jadi jauh ini, dan lama.
2: Ini baru masalah nanam padi kemana itu?
0: Bukan Rudi nanam padi. Oh, waktu kecil.
2: Kecil.
0: Bukan sekarang. Kalau sekarang Cik Rusli yang menanam padi.
2: Dulu waktu kecil, waktu masih musim habis-habis nanam sawah, saya senangnya mancing belut, Mbak.
0: Oh iya, Masya Allah. Iya, mancing belut ya.
2: Di bedeng-bedengan itu kan banyak lubang belut di mancing.
0: Itu di Medan.
2: Ya.
0: Banyak
2: sawah-sawah di daerah perusahaan terus sudah panen. Main layang.
0: Main layang-layang, betul di sawah tuh ya, di sawah yang sudah tidak ada padinya.
2: Iya. Main layang-layang senangnya kalau diadu main gelas-gelasan itu kan.
0: Iya. Bekejar-kejaran layang-layang. Padahal bisa beli lagi.
2: Ya memang, ya bikin sendirilah.
0: Oh, bikin lewe.
2: Yang layang-layang itu nggak ada nilainya. Yang dinilai malah gelasan benang itu, Pak.
0: Oh, gitu.
2: Layang-layang pakai plastik, pakai apa-apa bisa. Tapi dalam gelas benang itu yang paling penting.
0: Supaya tidak gampang putus.
2: Supaya kita bisa memutuskan layangan anu kawan.
0: Kok jahat sih niatnya? Mutusin layangan orang.
2: Ya kan diadu, Mbak.
0: Oh.
2: Benang-benang. Kan itu. Makanya benang di gelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ya karena layang-layang saya minta lagunya khusus lah. Layang-layang yang kusayang gitu.
0: Nyanyi dewek, Be.
2: Hah?
0: Nyanyi dewe.
2: Gak ada petrolnya banyak nanti, Mbak.
0: Layang-layang. Oke, okay. Layang-layangnya Kus Plus ya. Oke.
2: Biar Mas Bang Rudi sambil anu layah-layah sambil ngantuk-ngantuk ya.
0: Sambil Iya sih, anak laki-laki zaman dulu semuanya bisa main layang-layang ya kan.
2: Ini Mbak,
0: apa?
2: Mbak Rudi. Kemungkinan kalau Cik Rusli itu di Kumpe ada Ancol, kemungkinan di Kumpe pun ada Ancol, Mbak, bukan di Jambi aja.
0: Hah, di Kumpe ada Ancol? Masa sih?
2: Kemungkinan buktinya dekat Ancol.
0: Ada
2: Ancol, di Jambi juga ada Ancol, berarti di Kumpe juga ada.
0: Padahal Ancol yang betul itu di Jakarta, kan?
2: Itu.
0: Oh iya, aku coba cari dulu deh, ada nggak sih Ancol di Kumpe?
2: di kecamatan Kumpe Ulu ya kan?
0: Iya di Kumpe Ulu.
2: Tuh, Ancol di Kumpi tetap ada juga lah.
0: Oh iyalah, dicoba aja Ancol di Kumpi. Masya Allah, iya iya. Yowes, itu aja. Lagunya nah, tadi sudah ya, layang-layang ya.
2: Salahnya buat dengar Pro 1 lah. Ini lagi istirahat, ini capek.
0: Pengen gak ada, ah, cuma ada yang itulah. Gak ada. Cuma ada yang Tanggorajo itu bae.
2: Oh, anu Ancolnya. Lagunya ada kan?
0: Oh, lagunya. Aku malah lagunya belum ketemu. Nyari Ancolnya yang penasaran.
2: Yang penting singnya Kus Plus lah, Mbak.
0: Oh, yang penting Kus Plus. Oke, oke, oke.
2: Ini istirahat habis manen ini.
0: Iya, iya, iya. Oh, manen? Manen apa? Sawit.
2: Sawit.
0: Ini ada layang-layang tapi yang bawain bukan Kus Plus. Harus Kus Plus ya? Harus lagu Kus Plus atau harus layang-layang?
2: Harus Kus Plus aja lah.
0: Oh, harus Kus Plus aja. Oke okay deh. Oke, okay, siap-siap.
2: Lagunya zaman saya dulu, makin muda. Sekarang udah tua ya, nggak tahu.
0: Oh iya. Ada nih Kus Plus layang-layang. Oke. Okay.
2: Ada. Layang-layangnya kalau udah putus benangnya biar tempat baru Rudi itu nanti.
0: Iya, iya, iya. Oke.
2: Okay. Layang-layang tuh kutulis di...
0: Hah?
2: Layang-layang kutulis di kertasnya.
0: Tulis apa?
2: Lebaran nasi saya mau tempat baru Rudi.
0: Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pak.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cerita layang-layang ya. Wes kreatif banget ini. Bikin sepeda dari apa namanya tuh? Cotton bud. Keren banget jadinya. Halo, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Mochi.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana Buara Bungo?
3: Panas dari pagi dan hujan ini.
0: Iya dah, betul. Iya.
3: Tapi stabil juga lah, Mbak Uci, cuacanya panas dingin itu hujan sebentar kan.
0: Mbak
3: Uci sehat ya, sudah kemek ini belum?
0: Sudah apa?
3: Sudah kemek, istilahnya sudah makan belum?
0: Oh sudah, itu bahasa mana?
3: Kemek. Itu bahasa program preman biasa gitu. Sudah kemek juga belum? Mbak gitu.
0: Iya.
3: Ini bahasa Medan, ini bahasa program Medan
0: tuh. Oh gitu, udah.
3: Ya. Lagu bebas ya.
0: Boleh, mau lagu apa?
3: Lagunya minta lagunya aja dari Iwan Fals aja lah.
0: Iwan yang mana?
3: Minta lagu Jendela Kelas 1 aja Mbak.
0: Jendela?
3: Jendela Kelas 1.
0: Jendela Kelas 1, oh dulu Kelas 1 aja ya, nggak Kelas 2.
3: Ya, dia sudah kelas 1 aja.
0: Jendela kelas 1. Oke.
3: Okay. Ya, izin salam dong, Uci ya. Ya, selamat siang menjelang sore untuk seluruh pendengar radio program Satu Jambi. Ya, udah masa cara muter tadi apa tadi baru turun nih?
0: Tadi iya, Sutrisno.
3: Oh, sukeng siang nih, Pak Di, sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Baru di ini ada Kadir KS, selalu juga ada Bila 5 Bravo, Lebak Bandung, juga ada Ajeng nih yang monitor di Sungai Lilin, Kak Salu, Jeng, serta Mas Andi ya. Juga ada Ayungan yang Cisargawi. Jangan lupa salam buat Bang Abdullah, Bang Igal, Bang Samberin juga. Buat Viro. Salam juga ini buat Bang Yudi ya, Bang Yudi. Juga Bang Iwan nih di Tarancito. Diwakilnya salamnya Bang Simonnya, salam kompas semua sampai terkali. Mochi, makasih Mochi.
0: Makasih juga, ya. Sama-sama.
3: Ya, tapi jangan pulang nanti ya, Besti ya.
0: Iya, iya.
3: Wassalamualaikum, Cariu.
0: Oke, baik, benar masih menemani Anda di suasana istirahat maupun aktivitas Anda hari ini. Akhir pekan ya, biasanya enak ngumpul bareng keluarga, jalan-jalan, apalagi sorenya cerah banget ini ya. Bisa, apa namanya, keluar rumah dengan tenang ya, tapi tiba-tiba ber katanya ya hujan, nggak salah ya. Udah, berarti terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi akhir pekan ini pendengar di 10 Mei 2026. Oke, kayaknya kita tuntaskan aja ya kebersamaan kita di edisi hari ini. Tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi Dan saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami juga segenap keluarga besar RRI Jambi juga mengaturkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya pensiunan RRI Jambi Bapak Jufrizal yang berpulang hari ini, meninggal dunia dikabarkan setelah menjalani perawatan di RSUD Raden Matahir, meninggal dunia pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi siang di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi. Segenap kami yang bertugas, juga segenap kami keluarga besar RRI Jambi, mengaturkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya, meninggal dunianya Bapak kami, saudara kami, rekan kami, Jufrizal bin Ghazali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keteguhan, ketabahan, dan juga kesabaran. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi hari ini 10 Mei 2026. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

담비 소레임.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: FM 88,5 01.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat

mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kosmetik.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: tahu nggak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu nggak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
1: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Selamat malam pendengar semua di mana pun Anda berada, dan juga tentunya di kebersamaan kita pada Jambi malam ini di info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 10 Mei 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Jambi, Muara Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Merangin, dan juga dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kota Jambi, Muara Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, dan Kabupaten Merangin. Suhu udara 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 100%, arah angin timur hingga selatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 10 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terdapat 10 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas. Perkester Andeti Randi Habi diperbarui 10 Mei 2026 pukul 18 lebih 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pada informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat tentunya kita ikuti pada malam hari ini, yaitu Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama pendengar di 88,5 MHz.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita bersama Bank
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
4: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
5: Pro 1 RRI Jambi.

0: berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurleti.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya saat ini sudah ada kecamatan Khusus Miangas, Ibu Oluta Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Jadi halaman rumah dinas kantor utama.
5: Ya, saat ini sudah dilakukan pengumpulan bantuan sembako.
8: Ya,
5: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Yang kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Presiden, kami sampaikan ya, untuk kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Presiden yang kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
3: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
10: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
9: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
10: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
9: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
11: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
12: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
11: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
12: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas.
11: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total

0: Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan dengar dikatakan Kader Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadeker yaitu Ihsan Tasal. Dan mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: dengan dapat kami informasikan juga bahwa pada termuka Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji.

0: daerah atau PHD.
1: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
0: Mahfudz Syiafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
5: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
4: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
6: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
4: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
7: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
8: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
7: Pada akhirnya,
9: ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
8: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
9: Ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
7: Las cosas bien y de ir a ganar el partido.
8: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

bagian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
3: RRI dengan esensi buku, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mekyung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mekyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mekyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mekyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
2: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, tentu di kebersamaan kita pada Jambi sore ini pendengar, dan juga berarti sudah di kebersamaan kita pada hari ini, dan nanti akan ada rekan Adi Putra yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Ridho, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kamu pernah lihat nggak bocah-bocah naik motor boncengan tiga? Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
1: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
0: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi, belum cukup umur. Kadang lawan arus pula, kayak ninja.
1: Parah ya. Yang lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
0: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
2: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

0: sama Aminah. Selalu kecampur terus ya urusan orang. Emang ini sungai milikmu?
1: Sungai ini memang bukan milik saya, Nak Burhan. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita jaga bersama?
0: Apa yang mau dijaga? Emang sungai ini menghasilkan apa? Apa, Mak Aminah?
1: Sungai ini kalau kita rawat, dia akan bersahabat dengan kita, Nak Burhan.
0: Mak Aminah, Mak Aminah, emang sungai ini orang bisa dijadikan sahabat. Udah, jangan cerewet. Urus saja sampah-sampah itu dengan baik. Siapa tahu, Mak Aminah bisa jadi miliarder.

0: Sepagi ini sudah ada tamu. Siapa ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maaf, mau cari siapa, nak?
1: Maaf, apakah benar ini rumah Mak Aminah?
0: Iya, benar. Saya sendiri Mak Aminah.
1: Alhamdulillah, ketemu juga Mama Aminah.
0: Anak ini siapa ya?
1: Oh ya, kenalkan. Saya Hasan, Mak, dari Dinas Lingkungan Hidup.
0: Dinas Lingkungan Hidup? Urusannya dengan Mak apa ya, Nak? Apakah Mak ada buat salah, Nak?
1: Tenang, Mak, jangan panik. Mak gak ada salah apa-apa. Saya datang ke sini justru mau mengucapkan terima kasih.
0: Terima kasih? Terima kasih untuk apa ya, Nak Hasan?
1: Terima kasih karena sudah menjaga sungai di tempat Mak ini.
0: Walah, Mak kirain ada apa? Itu sudah janji Mak, Nak. Karena Mak gak mau sungai ini meluap lagi seperti dulu dan menelan korban.

0: Hujan tambah deras, Mak. Bapak khawatir sungai dekat rumah ini.
1: Emangnya kenapa dengan sungai ini, Pak? Kan biasa aja selama ini, meskipun hujan turun.
0: Tapi kali ini tidak biasa. Bapak dari tadi mengintip lewat jendela. Air sungai ini semakin meluap saja.
1: Udahlah, Pak. Jangan terlalu khawatir. Bapak istirahat saja ya. Dan kita berdoa saja hujan ini cepat reda.
0: Mak. Tapi Bapak yang lumpuh ini tetap saja khawatir kan, Mak.

0: Oh, begitu ceritanya, Mak.
1: Iya, Nak Hasan. Tidak satu pun warga yang menolong Mak, karena semua warga sibuk dengan keluarga masing-masing. Dan ini memang salah kita juga waktu itu, yang selalu membuang sampah di sungai itu.
0: Tapi syukurlah, pengalaman pahit Mak Aminah ini mengajarkan Mak untuk cinta lingkungan.
1: Iya, benar Nak Hasan. Mak juga mengajak warga untuk memanfaatkan sampah-sampah mereka untuk diolah.
0: Wah, luar biasa Mak Aminah. Berarti kita sudah tepat lokasi nih, Mak.
1: Maksudnya tepat lokasi itu apa, Nak Hasan?
0: Jadi begini, Mak. Tempat Mak ini nanti kita akan buat jadi taman kota ramah lingkungan.
1: Oh, begitu. Alhamdulillah.
0: Iya, kita sudah koordinasikan dengan pihak terkait, Mak. Tinggal izin ke Mak Aminah karena sungai ini dekat sekali dengan rumah Mak Aminah. Dan apakah Mak rela nanti kalau sedikit tanah Mak ikut juga jadi area taman?
1: Oh iya, Nak Hasan, pasti. Tidak apa-apa, karena Mak juga berpikir mau mendirikan tempat pengolahan sampah di tempat Mak ini, Nak.
0: Bagus itu, Mak. Segera kita wujudkan. Terima kasih, Mak, kerjasamanya.
1: Sama-sama, Nak Hasan. Tapi masih ada satu orang yang tetap membuang sampah di sungai ini, Nak. Namanya Burhan.
0: Oh ya. Nanti kita coba.
1: Suara apa itu, Nak Hasan? Ribut-ribut di luar. Coba kita lihat.
2: Eh, Mak Aminah, keluar. Keluar kamu, Mak Aminah. Jangan sembunyikan laki-laki itu.
1: Astagfirullahalazim. Sepertinya itu suara Burhan, Nak Hasan.
0: Hah? Kenapa dia teriak-teriak, Mak?
1: Udahlah, Nak. Mak juga nggak tahu kenapa dia teriak-teriak mengajak warga lagi. Ada apa, Nak Burhan?
2: Ada apa? Mak Aminah pura-pura bertanya lagi ya. Siapa laki-laki itu?
1: Astagfirullahaladzim. Jadi kalian memfitnah saya? Ini Nak Hasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dia akan menjadikan area sungai ini taman agar kita juga merawatnya dan tidak membuang sampah lagi di sungai ini.
2: Tunggu. Dengarkan dulu penjelasan saya. Mak Aminah ini pasti dia bohongin kita nih. Tunggu. Tolong.
1: Nak Hasan, cepat tolong itu Nak Burhan, Nak Hasan.
0: Burhan, sungai memang bukan orang, tapi mari jadikan dia sahabat untuk kita lindungi dan tidak menjadikannya tempat sampah.

Demikian, jadikan aku sahabatmu. Produksi LPP RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Rin, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
1: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
0: Tuh, coba lihat. Kita milk plum, kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, chia seed, bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
1: Hah? Serius? Ini ada

0: Oh bukan, seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat. Terus ada kimchi juga loh, bagus buat usus karena ada laktobasilinya.
1: Wah, aku nggak nyangka bahan makanan begini tuh bisa bantu perut lancar. Green tea juga ya?
0: Iya, green tea tuh bantu kerja enzim di usus. Yuk ah, kita borong. Jangan cuma skincare doang yang diperhatiin, pencernaan juga penting tau.
1: Wah, setuju nih. Perut happy, hati pun juga happy.
2: Yuk, konsumsi makanan alami yang bantu lancarkan BAB. Sehat itu gampang, asal tahu caranya.

garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya,

serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu. Ia hidup, tumbuh, dan terus diwariskan dari tutur, dari laku, dan dari hati.

bagi pendengar di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88.5 Mega JK bersama di kesempatan malam hari ini. Ya, bagi pendengar di mana pun anda berada, cadangan Artemis ini dua berbagi cerita soal jalani simulasi bersama. Ya, NASA mengungkap cerita di balik misi Artemis 2 melalui episode terbaru podcast Houston Will Have a Podcast. Episode tersebut menghadirkan astronot cadangan Artemis 2 Andre Douglas dan juga Jenny Gibbon. Menurut laman resmi Minggu 10 Mei 2026, keduanya berbagi pengalaman dalam mendukung misi tersebut. Dalam podcast itu, Andre dan Jenny menjelaskan peran penting kru cadangan. Mulai dari mengikuti simulasi penerbangan, pelatihan geologi di Islandia, hingga mendukung awak utama saat hari peluncuran. Tak hanya itu, mereka juga terlibat dalam berbagai tugas operasional. Di antaranya, astronot super person komunikasi misi Capcom menyebabkan mereka turut serta dalam memastikan kesiapan awak dan juga wahana sebelum lepas landas. Andre Douglas mengaku merasakan campuran emosi saat menyaksikan peluncuran Artemis 2. Ia menyebut momen tersebut luar biasa karena merupakan penerbangan manusia pertama mengelilingi bulan dalam lebih dari setengah abad. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang awak cadangan Artemis 2 berbagi cerita soal jalani simulasi bersama, anda dapat membaca di rri.go.id. Beralih ke informasi berikut ini, BIMO bantu evakuasi ratusan warga terdampak banjir di Kendari. Ya, personil bantuan brigade mobil BRIMO mengevakuasi ratusan warga yang terdampak banjir di sejumlah titik di Kota Kendari pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Evakuasi dilakukan menyusul tingginya debit air akibat hujan deras yang mengguyur di wilayah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara saat pagi hari. Ya, Komandan Detasemen Gegana Saat BRIMO Polda Sulawesi Tenggara Kompol Asri Diani ini mengatakan pihaknya bergerak cepat dengan menyiagakan personil serta perlengkapan keselamatan guna mempercepat proses penyelamatan warga. Nah, selain evakuasi warga juga yang terjebak di dalam rumah, personil BRIMO juga membantu memindahkan barang-barang berharga milik masyarakat ke tempat yang lebih aman. Petugas turut memastikan kondisi keamanan lingkungan yang ditinggalkan warga saat mengungsi. Hingga kini seluruh personil dan juga peralatan keselamatan masih disiagakan di lapangan untuk memastikan potensi meluasnya wilayah terdampak banjir serta memastikan bantuan dapat segera diberikan bila terjadi kondisi darurat. Dan juga pantauan di lokasi menunjukkan aparat kepolisian bersama instansi terkait masih melakukan pemantauan dan juga penanganan di sejumlah titik rawan banjir. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga serta kelancaran proses evakuasi di Kendari.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet. Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah dan diperlukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Bro, pinjam duit dong.
3: Buat apaan?
2: Aku mau bisnis parfum.
3: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
3: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
2: Ya udah, buat depo.
3: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
2: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
3: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
3: Iya, emang aku kasih. Aku kasih. Nah.

Ya, masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Sebanyak 321 WNA jaringan judol ini dipindahkan ke kantor imigrasi. Ya, Polri memindahkan 321 warga negara asing WNA yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring jaringan internasional Jakarta Barat ke sejumlah kantor imigrasi. Hal ini dilakukan guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Karo Pemas Dip Humas Polri Truno Yudo ini Wisnu Andiko ini mengatakan pemindahan tersebut merupakan bagian dari pendalaman kasus sekaligus penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Menurutnya langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat pemeriksaan administrasi keimigrasian, pendalaman identitas hingga penelusuran kemungkinan keterlibatan yang ada. Dan juga keterlibatan WNA dalam jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Indonesia. Nah, Polri menegaskan penanganan perkara dilakukan secara terintegrasi bersama instansi terkait dan juga termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan aspek pidana maupun pelanggaran keimigrasian ditangani secara menyeluruh. Sebelumnya Bareskrim Polri mengungkap praktik perjudian daring jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat. Polri juga mengamankan ratusan WNA dan juga berbagai negara yang diduga terlibat dalam operasional judi online tersebut. Kembali untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak jas ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Siapa kamu?
4: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
3: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
4: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
5: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di ruang rindu. Ya, ruang berbagi kerinduan di kesempatan malam hari ini. Ya, malam hari ini Bang Adi akan mengangkat tema yaitu bahasa kasih di rumah. Ya, bahasa kasih gitu ya, love language di rumah untuk orang tersayang adalah metode komunikasi emosional yang memperkuat hubungan keluarga dan juga 5 bentuk utamanya meliputi kata, pujian, waktu dan kualitas atau juga sentuhan. Dan juga fisik, tindakan, melayani dan juga pemberian hadiah. Ya, menerapkan ini secara konsisten seperti memuji anggota keluarga atau juga membantu tugas rumah membuat mereka merasa aman dan juga dicintai. Ya, kadang-kadang kita harus memberi pujian kepada orang-orang yang kita kasihi. Keluarga, istri, anak atau siapapun, atau suami juga gitu ya. Ya, masalahnya kita memberikan sesuatu yang mungkin bisa memberikan semangat, motivasi untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, ada kata-kata penegasan, mengungkapkan cinta melalui kata-kata pujian dan juga dukungan verbal. Contohnya ucapan, aku bangga padamu, terima kasih sudah membantu, atau juga semangat hari ini. Nah, tujuannya memberikan semangat dan juga penghargaan verbal yang membangun. Ya, dan juga waktu berkualitas, quality time. Ini memberikan perhatian penuh tanpa gangguan seperti dari gawai atau juga televisi. Contohnya mengobrol dalam, sebelum tidur, makan malam bersama tanpa HP atau juga bermain bersama anak. Nah, tujuannya menciptakan momen intim dan juga koneksi yang mendalam. Sedangkan sentuhan fisik, ya, bahasa kasih.

merawat anggota keluarga yang sakit atau juga membereskan tempat tidur. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepedulian melalui perbuatan nyata. Atau yang berikut ini, menerima hadiah. Simbol perhatian fisik, di mana nilai ekonomis bukan poin utama, melainkan niatnya. Ya, contohnya memberikan kejutan kecil seperti cemilan favorit, surat tulisan tangan, atau juga membelikan barang yang sedang dibutuhkan. Tujuannya adalah membuat orang tersayang merasa dihargai dan juga diingat. Ya, memahami bahasa kasih utama dan anggota keluarga tentunya dapat membantu meminimalisir konflik dan juga mempererat keharmonisan. Ya, kata-kata, dan kita akan bisa menerapkan lebih dari satu bahasa kasih sekaligus untuk hasil yang lebih baik. Ya, di 0811670788850, Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung bersama di malam hari ini.

0: Bang Andi terima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Abah Doyo?
1: Alhamdulillah, Bang Adi.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah, baik, sehat gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, gimana Abah Doyo? Sehat, baik?
1: Alhamdulillah, ini baru balik ini tadi.
0: Woi, kehujanan dong.
1: Iya, gerimis ini Bang
0: Adi. Oh, di sana gerimis ya? Kalau sini hujan lebat ya?
1: Iya, gerimis. Ya, baru gerimis saja di sini.
0: Oh, gerimis gitu ya. Tadi aku ke Mendalu juga gerimis-gerimis saja tadi.
1: Habis
0: Yasinan
1: baru balik tadi, ya gerimis-gerimis tadi.
0: Gitu ya. Iya. Acara apa Yasinannya?
1: Gimana?
0: Acara apa Yasinannya? Berangkat haji enggak?
1: Enggak, Yasinan kami kan tiap minggu Bang Adi.
0: Oh, gitu. Rutin ya?
1: Tiap minggu ya ke rumah-rumah gitu.
0: Oh, gantian gitu ya. Iya. Oke. Malam hari ini tema kita nih apa ya, tentang bahasa kasih di rumah, seperti memberi pujian, memberi kasih sayang ya, apalagi sama orang yang kita cintain lah gitu kan. Kadang ada surprise, kejutan dan sebagainya. Abah Doyo gimana sama anak, sama keluarga juga?
1: Paling enggak sama keluarga ya, Dak. Kita kasihan sama keluarga lah paling enggak ya.
0: Iya.
1: Ya kalau Abah Doyo itu kalau untuk anak-anak ya, untuk anak-anak dari kecil itu memang ya begitu lah namanya anak-anak Bang Andi. Kalau dulu tuh ya kita masih kerja kan, jadi minta apapun kita turuti gitu loh. Ya kebetulan ya rezeki ada terus waktu itu, jadi minta apapun ya kita kasih gitu loh. Nah, itu pernah kami di Batam tuh 5 tahun tuh, balik dari Batam tuh semobil makanan apa mainan sama anak-anak tuh.
0: Senter
1: gitu ya. Mobil dari Tungkal ke Jambi.
0: Iya.
1: Separuh mainan anak-anak. Iya. Itu. Sampai dia sekolah, sampai tamat semua, dia SMK semua dua-duanya. SMK Taruna di Bandung. Karena kami sekolahnya di Bandung, Bang Ari.
0: Oh, sekolah di Bandung.
1: Iya. Kalau SMP yang nomor 2 itu SMP Batu Rajo, SMK-nya di Bandung. Kalau yang besarnya itu sama juga, SMP-nya di Batu Rajo, SMK-nya di Bandung.
0: Iya.
1: Taruna semua itu.
0: Woi, mantap gitu ya. Iyalah, tapi untuk menjadikan dia sukses, dia berhasil, tapi kita tuh kadang jadi orang tua tuh kadang bisa juga menjadi sahabat gitu kan. Kadang juga bisa menjadi orang tua, menjadi teman.
1: Kalau kita jauh sama anak tuh paling enggak itu sehari entah dua kali tiga kali tuh pasti nelpon dia tuh lah.
0: Gitu ya. Iya.
1: Iya, pasti tuh telepon itu Bang Andi. Itu minimal dua kali sehari tuh pasti nelpon itu.
0: Iya. Dan itu dia akan senang juga, termasuk kita juga ketika ditelepon, ketika kita menelepon ada kabar baik atau apapun, diberikan semangat, motivasi, tentunya ini juga akan memberikan semangat juga untuk anak-anak kita gitu kan.
1: Masalahnya di

0: Bandung kan, ya memang ada titiknya di sana kan, cuman dia ini kos di kesekolahan gitu.
1: Iya.
0: Cuma titiknya kan Cimahi Selatan, sedangkan sekolahnya di Cimahi Utara kan. Jadi kalau naik mobil dua kali mobil, jadi udah cari aja kos kan di samping sekolahan gitu.
1: Iya. Nah,
0: jadi dia kos di kos lah, jadi makanya kita sering-sering nelpon itu.
1: Oke. Oke deh Bang, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih.
0: Oke, yang Indo aja dah.
1: Yang Indo aja memang. Malam hari ini lagu-lagu lawas. Ini ada Akbar dengan Panggung Sandiwara. Ada juga.
0: Ah, itu sudah.
1: Itu aja. Oke.
0: Sama Akbar itu aja.
1: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
0: Oke, untuk ini yang pertama apa yang sesi berapa nih?
1: Baru pertama masuk.
0: Oh, baru ya?
1: Iya.
0: Iya. Untuk budaya nih belum masuk ya?
1: Belum, kan baru pertama.
0: Ya, salam untuk Bunda Yani, Bunda Yati, Bunda-bunda semua yang ada di Jambi lah ya.
1: Oke, siap.
0: Nah, Bang Ramlan, mana Bang Ramlan suaranya? Nih, Bang ini juga. Itu Bang Suli, mana ya, Bang Suli?
1: Sudah
0: panen belum tahunnya tuh. Bang Rudi, mana Bang Rudi?
1: Siap.
0: Mas, salam ya Bang Dila ya.
1: Oke, siap.
0: Selalu. Semoga bahagia. Malam ini Bang Adi nanti pulangnya hati-hati mungkin hujan.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Bang Adi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Abah Doyok yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 670 8850.

Ya, tentunya dengan kata-kata yang baik, bijak, atau juga dengan perbuatan yang kita lakukan terhadap orang yang kita kasih, tentunya memberikan rasa keharmonisan dalam keluarga. Dan bahwa dirasa itu sangat penting sekali. Sekali-sekali juga beri surprise gitu ya, kejutan. Biar keluarga semangat dan rasa kedekatan, keakraban. Karena kalau di rumah Bang Adi, itu ya anak juga sahabat, saudara, atau apapun gitu ya, dijadikan seperti itu. Dan juga termasuk juga istri juga gitu ya. Dan Bang Adi sangat tidak senang seandainya pagi-pagi udah pada ribut gitu ya. Alangkah lebih baiknya pagi-pagi itu memberikan semangat, motivasi untuk orang yang kita kasihi. Biar kenapa? Biar semangat dan juga dimudahkan rezekinya di pagi hari. Ya buat Bang JJ, Bang Bohori, dan juga buatnya Agus gitu ya di Morobungo, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu juga. Dan juga buatnya Bang JJ gitu ya, Bang, semua abang lah gitu ya, semua kakak, semua ayu juga ya gitu. Ya buat Bang Simon gitu, apa kabarnya juga gitu ya.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak nggak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu nggak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu nggak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
4: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
3: Lah, emang penting ya?
4: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
3: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
4: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
5: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.

0: Wah, bentar lagi buka. Katanya di masjid depan ada takjil gratis. Gas dulu lah, biar kebagian yang enak.
1: Eh, santai aja, jangan ngebut. Takjilnya nggak bakal lari kok.
0: Tapi kalau telat, nanti dapetnya cuma gorengan sisa.
1: Iya sih, tapi kalau ngebut terus, jatuh di jalan gimana? Ya nggak bakal bisa makan takjil sama sekali kan? Cuma juga.
0: Iya juga ya. Daripada buru-buru terus malah celaka, mending santai aja. Yang penting, sampai dengan selamat.
1: Betul, mending sampai tujuan, bisa buka puasa dengan aman. Gak cuma kenyang, tapi juga tenang.
2: Jelang buka puasa, jalanan makin ramai. Tapi ingat,

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan. Bye.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Halo, malam.
1: Halo juga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Yani?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dan gitu ya.
1: Kan hujannya enggak deras.
0: Enggak deras gitu ya. Tapi tetap ada hujannya gitu ya.
1: Bahasa ibu mendung, tapi beberapa hari ini hujan mendung ya bang ya.
0: Gitu ya.
1: Itulah namanya cuaca, katanya sekarang musim kemarau, tapi sering hujannya.
0: Kalau Bang Adi bilang kemarau basah namanya.
1: Ya, kemarau basah ya.
0: Iya. Karena dianya kemarau siang pagi hari sampai siang sorenya hujan, jadi kemarau basah.
1: Kalau dulu bang. Dan panas itu enggak bolehnya anak itu keluar ya, takut penyakit. Kalau anak sekarang enggak ada, enggak bisa dilarang.
0: Dilarang gitu ya, oke.
1: Jam-jam panas itu tapi enggak boleh keluar dari rumah.
0: Oke.
1: Kalau dari dulu kan semuanya masih ori, sekarang ini kan sudah enggak ada lagi bisa diomongin dah.
0: Emang kita malam hari ini bahasa kasih di rumah gitu. Ada bahasa yang memang harus bertutur kata. Ada juga gerakan kita yang mungkin bisa menjadi bahasa tubuh untuk memberikan kasih sayang kepada anak, saudara, atau siapapun gitu.
1: Bahasa tubuh atau bahasa ibu gitu ya.
0: Iya, kasih sayang lah gitu. Misalnya ya kadang kita memberikan hadiah surprise lah untuk anak. Karena mungkin anak-anak kita ada yang berprestasi atau juga anak itu sangat ya membanggakan, atau juga lagi suntuk tahu-tahu datang sesuatu yang bisa memberikan semangat untuk dia juga gitu. Kalau Ibu Dayani sendiri gimana kedekatan sama anak?
1: Kalau aku lagi udah sedih kalau dulu waktu masih muda-muda itu nggak ada kayaknya, karena semua itu kita yang menghandle. Jadi kitanya tuh intinya gini bang, aku dulu kalau mau kerja mau buat makanan itu aku usahakan anakku dulu, aku tanyain ada PR nggak nak, apa yang diperlukan guru sebelum ibu kerja. Kalau ibu sudah masak nggak bisa, semua tuh ibu yang menghandle. Ayahnya mana ada tuh, ada kalau dengan ayahnya baru salah sedikit diberita, dimarah, jadi dia nggak betah gitu.
0: Gitu ya.
1: Ya itulah aja tuh, kalau yang udah usia segini nggak tahu lah, kadang-kadang anakku yang kecil tuh yang bungsu cari ulang tahun ibunya dibeli kue.
0: Nah,
1: apa dia beli kue itu lah, ya lah bu untuk ibu kok ulang itu.
0: Iya.
1: Tahu tanggal lahir orang tuanya kan.
0: Iya betul.
1: Iya bilang.
0: Itu kan rasa kepedulian, rasa kasih sayang. Jadi kedekatan anak sama orang tua tuh rasanya dekat banget gitu lah.
1: Perhatian dia, nggak perlu perhatian dikasih uang. Seperti itu aja dia sudah perhatian, berarti dia tahu nih. Dia sendiri aja lupa tanggal lahirnya, ya bulan berapa, tanggal berapa. Dia ingat. Alhamdulillah, berarti anakku masih ingat.
0: Iyalah.
1: Masih ingat, rasa peduli sama orang tuanya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau anakku yang kecil nih bang, kalau umpamanya dia pulang kerja, aku ngomong sama kakaknya marah-marah gini, apa katanya, bu bisa diam nggak bu, aku ini capek mau istirahat di rumah.
0: Jadi
1: kalau udah sudah bilang gitu aku nggak ada ngomong-ngomong lagi, dan diam bang.
0: Oke.
1: Okay. Ya itulah bang, pokoknya bahasanya itu
0: bahasa ibu lah, bahasa kasih gitu.
1: Yang kecil daripada yang besar bang.
0: Iya.
1: Yang besar itu susahnya kalau itu ngomongnya pasti dijawab, kalau yang kecil nggak, dia diam, boleh itu ngomong diam deh.
0: Oke.
1: Tapi jangan bilang orang yang diam tuh kita beri takut juga bang. Ya orang diam-diam itu takut juga gitu. Mana tahu diam-diam dia terus gini-gini kan.
0: Oke deh.
1: Itulah bang kalau cerita dari ibu.
0: Iya deh. Oke deh, lagunya sudah Bang Adi siapkan juga. Ada satu keinginan.
1: Lawas ya bang.
0: Apaan?
1: Lagu lawas ya.
0: Lagu lawas, ada satu keinginan. Ada Yana Yulio, ada juga Mutiara Yang Hilang. Ada Berikan Aku Harapan, ya.
1: Yana Yulio, weh.
0: Yana Yulio, oke deh. Lagunya buat siapa
1: aja
0: nih?
1: Selama tuh gak gede-gede lagu.
0: Oke.
1: Salamnya tuh buat Bang JJ, Bang Hodi, Bang Bukhari, terus tuh Bang Al.
0: Oke.
1: Buatnya Bang Simon, terus tuh buat
0: semua-semua lah.
1: Pak Agus, pokoknya buat yang lagi merdu semuanya tanpa terkecuali ya Bang.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat malam, selamat istirahat. Ayo kita meriahkan acara Bang Adi.
0: Gabung. Siap. Mm-hmm.
1: Bang Adi, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar di mana pun anda berada, kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811 6607 Ya, buatnya Bang JJ, apa kabarnya malam hari ini? Buat Bang Agus juga, gitu ya. Halo, malam. Halo. Halo, malam.
1: Malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Yoga, Bang Adi.
0: Bang Yoga, apa kabar Bang Yoga?
1: Alhamdulillah, baik Bang Adi, gimana?
0: Alhamdulillah, agak sedikit parau nih suara, gitu ya.
1: Kenapa, Bang Adi?
0: Ah, nggak tahu juga, mendadak aja tadi siang, gitu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Dan minum obat belum?
0: Udah minum obat.
1: Apa tema kita malam ini?
0: Tema kita itu ini temanya tentang ini temanya tentang ini bahasa kasih di rumah gitu.
1: Kadang-kadang
0: bahasa kasih, misalnya lemah lembut lah kepada keluarga atau juga beri surprise atau juga dengan kasih sayang, misalnya sama anak tuh. Ya kita belai rambutnya, sekali-sekali dipeluk juga gitu kan. Jadi ada kedekatan gitu nah antara orang tua sama anak gitu.
1: Ya teringat dengan anakku yang kelas 1 sekarang ini.
0: Gitu ya. Kecil. Iya. Kelas 1 SD, Bang.
1: Ya anak besar udah SMA, Bang.
0: Oh iya.
1: Terus selamat nikah.
0: Gitu ya. Iya. Gimana, Bang, kedekatannya, Bang? Dekat enggak? Akrab enggak gitu?
1: Dekat lah Bang Adi, kalau ada kan nana kita kan, kadang-kadang pergaulan kita juga sama itu, diajarin gimana. Kalau kita kecil dulu beda Bang Adi, keras bapak itu gimana ya, harus ini kerja dulu, pulang bantuin mama gitu, balik sekolah gitu kan. Kayaknya aku di SMPW Bang Adi. Kalau mak kerja balik Bang Adi, pulang sekolah jalan kaki, tak naik mobil Bang Adi.
0: Gitu
1: mobil
0: ya.
1: Sekolah. Mobil sih satu-satu Bang Adi.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah berkat perjuangan mereka kan kita sekarang ini kan mencapai titik apanya puncak apa namanya titik suksesan gitu kan. Memang dia keras kan.
0: Iya.
1: Tapi di samping kerasnya itu mengandung makna gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau anak itu macam itu diajarin sama anak kita kan.
0: Iya. Kalau anak-anak keras, sekarang ini kan terlalu keras, wah susah juga gitu ya.
1: Iya susah juga melanggar itu undang-undang gitu kan.
0: Iya.
1: Susah kita. Kita dulu kalau sekolah itu kalau dipucet ngaji aja, malah dipukul sama orang tua.
0: Nah,
1: kita sekarang ini nggak bisa mandi, dikerasin nggak bisa, dilembut apa lagi. Harus sedang-sedang lah, gimana caranya kita mendidik anak gitu.
0: Iya.
1: Kalau lagunya Bang Adi?
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih, ada Pina Bandi Winata, Mutiara Yang Hilang. Ada Berikan Daku Harapan, ada juga Mengapa Tiada Maaf, ada Rasa Sayang, ada juga Kaulah Segalanya.
1: Enggak Rasa Sayang itu Bang Adi.
0: Rasa Sayang, Ungu. Gitu ya.
1: Iya, kalau misalnya Bang JJ udah masuk Bang Adi?
0: Belum.
1: Nah, salam sama Bang JJ, ini Bang Gori juga. Orang-orang pun belum masuk ya?
0: Belum.
1: Agus, Pria Agus, belum. Bang Gori.
0: Belum.
1: Nah, ini mungkin dia monitor di itu radio menanda bagaimana.
0: Oh gitu.
1: Kan udah baru masuk sih.
0: Iya.
1: Om sama Bang JJ, Agus, sama Bang Gori di Tebo.
0: Oke.
1: Ini baru turun ini siapa Bang Adi?
0: Apaan?
1: Yang baru turun barusan.
0: Yang baru turun barusan ini ada Yani. Bunda Yani.
1: Salam sama Bunda Yani di Bang Abdullah yang di Jambi. Putra Jambi ada Bang Adi ya?
0: Yang mana?
1: Yang masuk ada Putra Jambi ada situ enggak?
0: Belum masuk namanya.
1: Putra Jambi. Buat semuanya aja lah Bang Adi.
0: Oke.
1: Buat Bang Adi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan di apa yang dicapai, Bang Adi dapat tercapai enggaknya berkat Allah Bang Adi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Bang Adi, semoga sehat selalu ya Bang Adi.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Yoga yang udah gabung juga bersama kita di sini. Kembali masih akan dinantikan di teleponnya di 0811-67-07-8850. Yuk, Bang Andi terima kembali. Halo malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Oh, dari jauh ini, ha, dari Padang nih.
0: Dari Padang.
2: Oh, ya, betul. Okay. Dengan siapa coba?
0: Aku lupa, tapi namanya, pokoknya.
2: Kenapa?
0: Ada kakandanya.
2: Kita kan udah ketemu dua kali ini.
0: Iya, iya, iya, iya. Bang Adi itu agak telat juga mikirnya mungkin gitu ya.
2: Apa temanya Bang Adi?
0: Oke, temanya Bunda, ini Bunda. Temanya yaitu tentang bahasa kasih di rumah. Jadi, supaya kita ada keakraban sama anak, suami, atau juga siapapun gitu. Kadang kita tuh harus ya mendekatkan dirilah sama anak juga. Kadang orang tua harus jadi kawan, orang tua harus jadi sahabat, orang tua misalnya harus jadi orang benar-benar orang tua. Kadang tuh kita harus menentukan itu semuanya. Agar kenapa? Ada keakraban, keharmonisan. Anak itu jangan diberikan curhat kepada orang lain. Kalau bisa curhat sama kita aja gitu. Kalau Bunda sendiri oh, gimana?
2: Boleh aku jawab ya?
0: Ya, silakan.
2: Ya, cinta seorang ibu ya. Cinta ya. Seorang ibu sama anaknya itu. Kata-kata itu, cinta sayang ibu sepanjang jalan ya.
0: Ya.
2: Gak akan putus-putus ya gitu. Untuk mendekatkan diri sama anak sama keluarga itu ibunya rela ditugaskan jauh di tengah laut sana.
0: Iya, iya,
2: iya. Di Mentawai ya, di Sekolah Mentawai sekian tahun ya. Buka klinik di Mentawai gitu. Sempat juga buka rumah makan gitu. Itu karena sayang sama anak dan sama suami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Mengabdi satu pulau yang jauh yang terpencil di sana itu demi untuk anak dan keluarga lah gitu. Ya, aku juga gak pemarah sama anak.
0: Iya. Yeah.
2: Tak marah, damai-damai aja gitu.
0: Damai-damai.
2: Tak terlalu keras sama anak, tak gila rumah kasar, tak pernah gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi kami di rumah itu walaupun kami orang Padang ya, jadi kami tidak berbahasa Padang gitu ya, berbahasa Indonesia. Karena bahasa Padang itu ada kasar-kasarnya gitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi kalau kita bahasa Indonesia itu lembut-lembut, bahasanya lunak-lunak. Gitu. Jadi anak-anak terbuka gitu, nggak bohong apapun terbuka sama mamanya.
0: Iya, jangan sampai dia curhat sama orang lain.
2: Ibu itu nggak akan ada balasnya ya.
0: Iya.
2: Nggak akan bisa anak tuh balas kasih sayang ibu, pengajut ibu sama anak. Walaupun sama suami itu udah bisa balas.
0: Iyalah.
2: Iya, anak kan ada bisa balas tuh kasih sayang ibu sama anak sama suami itu gimana membalasnya. Gitu. Kami minta anak pengertian aja, suami pengertian, anak dia pengertian. Yeah. Apalagi jauh di tengah laut sana. Tapi itu masih muda-muda banget ya, waktu komentari masih muda-muda sekali.
0: Iyalah.
2: Haruslah kedatangan sama suami.
0: Yeah.
2: Secapai apapun, sesibuk apapun kita kerja ya. Di kerja semua satu di mana. Ada waktu untuk anak, ada waktu untuk keluarga. Pasti ada waktu untuk mereka.
0: Betul.
2: Ya.
0: Kedekatan gitu ya.
2: Di luar sana. Kalau sibuk di luar sana sehingga mengasuhkan anak suami enggak. Tetap ada waktu untuk mereka. Sibuk apapun seorang ibu. Tetap ada waktu untuk anak dan keluarga.
0: Iyalah. Tapi nah, kadang kita bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan lemah lembut, membelai anak itu rambutnya gitu ya, memberikan perhatian atau memberikan surprise sekali-sekali gitu kan. Jadi ada rasa kedekatan juga gitu kan.
2: Iyalah, gimana sih gak dekat sama anak kalau kita yang mengeluarkannya kok.
0: Iya, tapi kan ada juga orang gak begitu dekat dengan anaknya, ada.
2: Salah ya kan? Kita, salah asuhan ibunya tuh. Karena asal asuhan ibu yang salah asuhan.
0: Aku, kakak beradik aku, kami dekat kompak gitu nah. Bisa gitu, bisa berteman gitu. Rasanya sama kakak beradik itu seperti teman. Ada orang tuh kan gak bisa kalau kakak beradik dekatan sama abangnya, ayunya, atau kakak beradiknya, cowok-cowok semua, gak bisa gitu. Mau bertengkar aja. Kalau kami dulu enggak, kakak beradik itu kompak gitu. Termasuk dengan
2: kenapa
0: bapak.
2: Kenapa semuanya saudara Adi?
0: Hah?
2: Kenapa semua saudara?
0: Aku 5. Tapi sudah meninggal 1.
2: Nah, mungkin kalau aku bilang ya, aku berkakak 14.
0: 14 gitu ya. Tapi dekat enggak? Akrab enggak?
2: 13 perempuan, 1 laki-laki.
0: 1 laki-laki gitu ya.
2: Ya.
0: Iya.
2: Malah atau yang paling tua sekali ya, tiga adik 13, satu laki-laki 12 perempuan.
0: Woi, luar biasa.
2: Gimana ngaturnya tuh? Cuma perempuan-perempuan ini kan susah ngaturnya.
0: Betul, tapi ini enggak.
2: Gimana dia menghargai kita, gimana kakak ke adiknya gitu.
0: Iya,
2: dia
0: rasa
2: segan. Kamu takut, enggak perlu takuti, tapi sedikit segan. Nah, itu payahlah kami, 14 orang. 13 perempuan, satu laki-laki.
0: Iya.
2: Apa aku perisih.
0: Woi, gitu ya.
2: Kuliah semua tuh ada adik tuh.
0: Iya.
2: Berat juga perjuangan ibu dulu sama papa ya. Berat perjuangan mereka.
0: Gitu ya.
2: Anak banyak gitu. Polisi dulu berapalah gajinya ya. Jadi masa ibu tuh usaha bantu papa untuk sekolah kami. Sedih juga kan dipikir-pikir ya. Tapi alhamdulillah ini sebuah ada perdana gitu.
0: Iya.
2: Habis itu kan sama anak. Gimana orang tua kita mendidik kita, kakak kita terapkan sama anak kita, sama keluarga kita gitu. Darah dirasi sama ibu sama papa kan.
0: Iya.
2: Gitu. Ada iya sama keluarga gak dekat kan aneh dirinya.
0: Iyalah. Tapi ada sih kalau kita lihat gak begitu dekat, gak begitu akrab gitu kan. Aku rasanya sayang banget gitu kalau tidak dekat gitu. Tapi memang problem itu pasti ada gitu. Tapi kedekatan, karena orang tua juga yang mempersatukan kita lebih akrab gitu. Tapi ada juga ketika retak itu terjadi ketika orang tua tidak ada, karena untuk menyatukannya itu nggak ada gitu.
2: Oh salah, nggak boleh lah. Kalau kami sudah papa ibu tidak ada lagi, harus sama kompak gitu ya, sama kompak ya.
0: Nah itu lebih luar biasa gitu ya.
2: Tuhan nggak boleh. Papa waktu itu pas papa mau sakit itu dia pesan sama kami. Emang harta nggak ditinggalkan,
0: pokoknya apa
2: minta kalian ke papa aja, jangan ada iri, jangan sakit hati, gitu. Itu pesan papa ya. Jadi nggak ada kami yang bermusuhan di hati kami, nggak ada gitu. Walaupun sebanyak itu, 14 orang, nggak ada namanya aja, ada namanya aja. Tapi sekarang seolah ada namanya aja.
0: Oke.
2: Nah didikan papa dengan ibu juga tadi.
0: Ya karena semua itu didikan, pasti didikan orang tua juga, gitu kan? Orang tua, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar kita juga. Oke deh, Bunda, lagunya sudah banget disiapkan juga nih. Ada Mutiara Yang Hilang, ada Berikan Daku Harapan, ada Mengapa Tiada Maaf, ada Kaulah Segalanya, ada Seharusnya.
2: Apa Mutiara? Mutiara Yang Hilang.
0: Ya. Oke, itu aja. Itu aja, Vina Panduwinata, Mutiara Yang Hilang.
2: Udah, aku udah hilang mutiara kok. Lain apa, Bang Haji?
0: Ya?
2: Lain apa?
0: Yang lain itu tadi, ada Berikan Daku Harapan, Mengapa Tiada Maaf, Kaulah Segalanya, ada Seharusnya. Ah,
2: tuh. Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya, oke deh. So, lagunya buat siapa aja nih?
2: Oh, lagunya ya biasa lah ya, teruntuk sesayang gitu.
0: Iya.
2: Jadi nggak perlu sebutkan namanya.
0: Nggak perlu.
2: Kalau nanti nama tahu siapa namanya, nggak perlu ya.
0: Iya, tapi aku sudah tahu gitu.
2: Ada pesan, ada pesan untuk beliau ya.
0: Oke.
2: Aku di sini, kau di sana ya. Aku di sini, kau di sana gitu kan.
0: Aku di sini.
2: Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, karena sehat itu mahal harganya ya.
0: Iya.
2: Jaga dirinya, jaga kesehatan juga, karena jaga hati yang juga. Karena kami sekarang agak jauh di satu di sana, satu di sini gitu. Misalnya saya aja kekayaan diserahkan sama dia, jangan.
0: Halo. Hilang suaranya, tapi udah gitu ya. Oke deh. Baik, mereka di mana-mana berada. Terima kasih banyak.

Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum?
1: Padahal tiap hari nanyanya itu tuh mulu.
2: Kamu jawab dong.
1: Entahlah, ribet. Aku harus balas chat.
2: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar. Itu bukan cerewet. Itu perhatian.
1: Serius?
2: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk,

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar di mana berada berada, paham ini mah cinta, bahasa cinta apa saja ke pasangan kita semakin sayang. Ya kalau saya bahasa cinta atau dia

pasangan, anggota keluarga maupun ya teman sejawat. Dr. Gary Ekman ini mengidentifikasikan bahwa terdapat 5 kategori utama yang mendasari interaksi emosional manusia.

0: Gue bisa minta tolong gak? Besok tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
1: Gak bisa deh kayaknya.
0: Biasanya kamu mau, please.
1: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang matiin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.

0: Tadi aku lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zonk.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah, padahal semua itu alasan doang. Buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan yang sudah gabung juga di 0811670708850 di kebersamaan kita semalam malam hari ini. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Tetap aja di sini di Pro 1 di 88.

0: sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan. Acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, ruang rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Jambi.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti

Ada malam dan ada siang, ada bahagia, ada kesedihan, ada matahari, ada bulan, ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
0: Pro 1.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunani kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Jalil MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait ibadah kurban dan permasalahannya ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Baik pendengar kaum muslimin, di mana saja Anda berada, langsung saja kita dengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم سدرة المسلمين pendengar RRI rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menyayatkan ibadah kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai bukti ketakwaan seseorang hambanya kepada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan syiar agung dalam Islam yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kurban bukan sekadar menyembelih hewan tetapi mengandung nilai tauhid, pengorbanan, kepedulian sosial, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Pengertian kurban atau yang dalam bahasa Arab disebut udhiyah adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang tertentu. Kemudian hewan kurban yang dijadikan sebagai hewan sembelihan itu adalah seperti unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Itulah hewan-hewan yang dijadikan hewan kurban. Sebagaimana firman Allah, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Maka muslimin rahimakumullah. Hukum melaksanakan hewan kurban menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Sebagaimana dalam hadis, "Idza dakhalta al-'ashr wa 'arada ahadukum an yudhahi bala yamti min sya'rihi." Jadi apabila sudah memasuki tanggal 10 Muharram, maka apabila salah seorang di antara kamu tidak melakukan ibadah kurban, maka dianjurkan baginya untuk menahan agar tidak memotong rambut dan kukunya. Nah, hadis ini menunjukkan kurban sangat dianjurkan, sedangkan menurut sebagian ulama melihat hanafi kurban bagi yang mampu hukumnya wajib. Apa hikmah daripada ibadah kurban? Yang pertama adalah untuk menumbuhkan ketakwaan. Lain yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala tiyanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tapi ketakwaannya kepada Allah. Jadi hikmah kurban yang pertama adalah menumbuhkan ketakwaan. Yang kedua, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Bagaimana yang kita ketahui kisah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail anaknya, lalu atas kuasa Allah kurban itu diganti dengan seekor domba. Kemudian hikmah yang ketiga, memupuk kepedulian sosial. Di mana daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, sehingga mereka ikut merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Adha. Kemudian yang keempat, hikmahnya adalah mengikis sifat cinta dunia. Orang yang berkurban rela mengeluarkan hartanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ibadah kurban. Lalu apa permasalahan seputar kurban? Yang pertama, permasalahan yang sering muncul di tengah masyarakat, seperti apakah hewan kurban itu harus hewan yang jantan? Apakah boleh hewan yang betina? Nah, ini masalah yang muncul di masyarakat. Saudara, tidak harus jantan, hewan betina juga sah selama memenuhi syarat dan tidak cacat. Kemudian yang kedua, permasalahan yang muncul, hukum hewan kurban yang dikebiri. Hewan yang dikebiri tetap sah, bahkan sebagian ulama menilainya lebih baik karena dagingnya lebih berkualitas. Ya, ini permasalahan yang sering terjadi, hewan yang dikebiri. Kemudian yang ketiga, cacat hewan yang tidak sah untuk kurban. Rasul menyebutkan cacatnya hewan yang tidak bisa dijadikan hewan kurban, yaitu hewan yang matanya buta, jelas-jelas buta. Kemudian sakit parah, kemudian pincang, dan terlalu kurus. Nah itu. Kemudian kurban patungan bagaimana? Sapi kerbau boleh untuk 7 orang, kambing hanya untuk 1 orang. Kemudian permasalahan berikutnya, bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Jawabnya boleh, terutama jika ada wasiat. Kemudian diniatkan pahalanya untuk si orang yang meninggal itu sebagai bentuk sedekah. Kemudian menjual bagian kurban, misalnya menjual kulit, kepala maupun bagian lainnya tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual untuk kepentingan pribadi. Panitia juga tidak boleh diberi upah dari daging kurban. Nah, gitu. Kemudian permasalahan berikutnya, apa sahibul kurban, bolehkah makan dagingnya? Orang yang berkurban boleh memakan dagingnya. Takulu minha wa at'imul ba'isal fakir, makanlah sebagiannya dan berikan kepada orang fakir. Kemudian hukum berhutang untuk kurban. Jika mampu membayar dan tidak memberatkan, maka boleh hukumnya. Namun jika memberatkan ekonomi keluarga, maka sebaiknya tidak perlu memaksakan diri. Saudara kaum muslimin, banyak lagi permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Nah, itu dulu sebagai pengantar untuk dialog kita. Kita kembalikan kepada host kita. Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan paparan singkat yang menarik sekali di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini terkait topik bahasan kita ibadah kurban dan permasalahannya. Anda boleh bergabung bersama di kebersamaan kita untuk pagi hari ini di nomor telepon 0811-6707-8850 ataupun di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Untuk Anda yang mau bergabung, di persilakan di nomor telepon yang Nana sebutkan tadi ya, di 0811-6707-8850. Dan tadi sudah dibeberkan beberapa poin yang menarik sekali untuk ibadah kurban dan permasalahannya. Jadi Pak Ustadz, banyak juga ternyata ya permasalahan yang terjadi saat kita mau berkurban ini ya Pak Ustadz ya. Oke, dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan di nomor telepon kami 0811-6707-8850. Jadi untuk hewan kurban ini boleh juga, bukan hanya yang jantan saja, betina juga boleh ya Pak Ustadz ya?
1: Boleh.
0: Oke, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di nomor telepon kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan Pak Ujang.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin Pak Ustaz tentang kurban kan. Jadi pamannya lah, saya kurban gitu kan. Jadi dalam kurban ada 7 orang, satu sapi gitu kan. Jadi saya ini mengambil apa 10 kilo.
0: 10 kilo.
2: Kami 10 kilo untuk yasin malam apa malam lagi ngilin arwah gitu kan, sedekah gitu kan. Nah, itu macam mana Pak Ustaz ya kan, ambil 10 kilo gitu kan. Nah, ngambil dagingnya ya, bukan yang lain, daging semua gitu kan. Nah, baru dikasih ke orang tuh.
0: Okay.
2: Nah, itu macam mana Pak Ustaz. Nah, dalamnya kecuali lagi gini, orang ioran terbang itu sama kita kan 7 orang gitu, orang dengan 14 orang. Nah itu kan iuran berapa tahun ini itu gimana Pak Ustaz, boleh iuran gitu apa namanya kayak kredit gitu kan, nah, bayar per bulan sekian itu per bulan, nanti pas tahun itu baru kita terbang gini siapa lagi gitu kan. Boleh utang gitu kan.
0: Oke,
2: terima kasih. Gimana, assalamualaikum
0: Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, ini setelah sapinya dipotong nih Pak Ustaz. Nah, ngambil dagingnya nih 10 kg nih untuk pribadi sendiri, baru nanti dibagi-bagi. Bagaimana nih Pak Ustaz, boleh gak sih?
1: Ya, kalau kita melihat peruntukan daging kurban itu memang diberi.
0: Halo. Iya, baik, kita coba kembali untuk nelpon narasumber. Ternyata. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali di nomor telepon kami 0811-6707-8850. Silakan Pak Ustaz, terputus Pak Ustaz.
1: Ya. Kalau kita melihat atau proses ibadah kurban itu beda dengan akikah. Lalu akikah kita memberikannya dalam kondisi sudah masak. Itu akikah. Kalau ibadah kurban memberikannya dalam keadaan daging mentah. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah mengambil 10 kilo daging lalu dimasak untuk yatinan. Nah, itu tidak sesuai peruntukannya. Ya kan? Yeah. Nah, kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, lebih baik tidak usah kita lakukan karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Ibadah kurban itu dilakukan karena memang harus kita berikan dalam bentuk daging mentah kepada orang-orang miskin, atau siapa saja. Tapi kalau mau sedekah, ya misalnya yatinan, tahlilan, ya mungkin kita beli satu ekor kambing, sekalian akikah boleh. Betul ya, atau sapi ya, sekalian akikah, sekalian bersedekah. Nah, itu memberikannya itu dalam bentuk tidak nafa. Wallahu a'lam.
0: Oke, yang kedua Pak Ustadz, silakan.
1: Yang kedua satu.
0: Seperti sistem arisan begitu Pak Ustadz, bagaimana nih Pak Ustadz?
1: Ya, sistem arisan boleh-boleh saja, asalkan memang di antara orang-orang yang arisan itu betul-betul bertanggung jawab. Artinya tidak ada lari dari tanggung jawab gitu. Misalnya saya dapat pertama, ketika dapat pertama, kawan yang terakhir saya sudah kabur. Gitu, nggak bayar-bayar gitu. Kalau sistem arisan itu amanah, tanggung jawab. Sehingga sampai selesai pada saatnya nanti semua dapat kebagian untuk berkurban gitu ya. Jadi sering di kantor ini ya, para karyawan kantor sering melakukan sistem arisan. Misalnya ada 30 orang. Ya 30 orang mengumpulkan uang sistem arisan. Nah tahun ini yang dapat giliran 7 orang. Tahun depan 7 orang. Tapi orangnya kan gak kemana-mana. Karena dia bertugas di kantor itulah, misalnya kantor RMI ya, kantor Kementerian Agama, dia kan tidak mungkin dia lari. Tapi kalau di masyarakat yang kita tidak tahu, lalu bentuk arisan, begitu dia sudah dapat, pas giliran kita dia sudah kabur. Gitu ya.
0: Oke, baik. Itu dia Pak Ujang ya, jawaban dari Pak Ustaz. Silakan Mas Rina nantikan untuk Anda 0811-670-78850. Pertanyaan langsung bersama narasumber kita untuk topik bahasan kita di pagi hari ini ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, topik bahasan kita ibadah kurban dan permasalahannya. Ternyata banyak juga ya permasalahannya yang terjadi ya. Kalau kita melempeng-lempeng aja gitu ya, ternyata setelah Pak Ustaz jelaskan kita baru paham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Adi.
3: Assalamualaikum Mas Tar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita umat Islam ini, atau kita sebagai Muslim, kalau bisa kita menjalankan ibadah kurban atau ibadah akikah. Jadi di antara kedua ibadah itu yang harus diutamakan atau didahulukan tuh yang mana Pak Ustaz?
0: Kurban atau akikah ya?
3: Iya,
0: oke, baik, itu saja. Ya,
3: terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, apa yang lebih yang mana lebih diutamakan nih Pak Ustaz, akikah atau ibadah kurban nih Pak Ustaz? Silakan.
1: Iya. Ketika bayi baru lahir, yang lebih diutamakan, yang lebih didahulukan bayi yang baru lahir itu ialah akikah. Boleh hari ke-7, hari ke-21 dan seterusnya. Ya, bayi yang sudah baru lahir. Tapi bagi orang yang sudah lama hidup di dunia ini, ya, karena mungkin dulunya belum berakikah, nah pada musim haji lebih diutamakan ibadah kurban. Meskipun dulu orang tuanya tidak mengakikahkannya, tapi
4: ketika di luar musim haji boleh dia melaksanakan akikah sendiri, walaupun itu sebenarnya tugas orang tua yang mengakikahkan anak. Tapi berhubung orang tuanya dulu lagi susah, lalu meninggal, ya tidak sempat melaksanakan akikah, maka dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri dengan satu ekor kambing. Ya, di luar musim haji. Kalau di dalam Idul Adha, lebih diutamakan kurban. Demikian.
0: Iya, itu dia Pak Adi ya, jawaban dari Pak Ustadz. Masih dinantikan, boleh juga di pesan singkat kami untuk Anda yang ingin berkirim pesan singkat terkait topik bahasan kita di pagi hari ini. Dan bagaimana nih Pak Ustadz, ada pertanyaan dari pendengar kita, katanya bagaimana Pak Ustadz kalau kita seperti yang Pak Ustadz jelaskan mungkin ya, belum diakikah waktu masih kecil karena kurang paham begitu. Setelah saya bekerja Pak Ustadz, saya mengakikahkan diri saya sendiri Pak Ustadz. Tapi setiap tahun nih Pak Ustadz, mungkin suami, terus anak-anak dan keluarga, bagaimana nih Pak Ustadz, pokoknya itu aja yang diputar-putar terus setiap tahun, bolehkah itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan Pak Ustadz.
4: Ya, kewajiban akikah itu hanya satu kali di usia bayi masih 7 hari atau kelipatannya 21 hari, 24, 14 hari atau 21 hari ya. Hmm. Ya, itu kewajibannya. Kalau sudah dewasa, ya apalagi sudah punya cucu ya, itu sudah hilang kewajiban daripada akikah itu. Jadi akikah ini tidak setiap tahun. Kalau ibadah kurban boleh setiap tahun. Gitu.
0: Okay.
4: Jadi ibadah kurban boleh dilakukan setiap tahun. Boleh satu in satu rumah kita itu boleh giliran. Ya, mungkin tahun ini kita nyembelih kambing untuk si ayah. Tahun berikutnya boleh untuk si ibu. Terus saya tiap tahun, nah gitu. Okay. Itu ibadah kurban dan hanya nyembelihnya di hari raya Idul Adha. Kalau ibadah akikah itu kalau sudah tua tidak ada lagi kewajiban. Itu sebenarnya kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Ya gitu.
0: Oke, baik.
4: Dan itu pun hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Ya.
0: Baik. Silakan masih dinantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di nomor telepon kami sebelum saya bacakan kembali pesan singkat kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak T.
5: Waalaikumsalam, Mbak Nana.
0: Iya, sehat Pak T.
5: Alhamdulillah.
0: Silakan Pak T, apa yang mau ditanyakan?
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ini yang mau kami tanyakan, ini masalah kurban tadi. Kami ini panitia kurban, tiap hari raya Idul Adha gitu. Jadi kami dikasih selesainya, kami dikasih amplop. Bisa boleh kami terima itu tidak? Bagaimana caranya itu? Ini bukan lupa, karena dia ada yang mau ngasih. Kayaknya kami di situ diajangkan makan. Dagingnya ada yang diambil sebagian, makan di tempat orang yang korban tadi. Gimana hukumnya itu kami itu, Pak?
0: Tentang amplop
5: uang ya? Tadi, soalnya bagaimana hukumnya kami makannya itu?
0: Iya.
5: Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak T. Pak T. Silakan Pak Ustadz. Gimana nih pertanyaannya tadi, jawabannya nih? Silakan.
4: Ya. Hukum panitia diberi amplop. Itu tadi ya pertanyaannya ya.
0: Iya, betul.
4: Pertama, jika amplop itu sebagai upah dari hasil kurban, misalnya diambil dari daging kurban, itu tidak boleh ya. Nah, misalnya diupah kulitnya menjadi upah, dagingnya menjadi upah untuk panitia, ya kan? Nah, itu tidak boleh. Ya, karena Nabi memang melarang itu, ya. Tapi jika amplop berasal dari uang pribadi atau uang khusus dari orang yang berkorban, misalnya sahibul kurban memberi uang sendiri, panitia masjid punya dana operasional sendiri, dana impak khusus sendiri, maka boleh hukumnya. Karena itu bukan diambil dari bagian daging kurban. Nah, yang sering di tengah masyarakat itu, karena orang yang berkurban itu tidak ngasih duit lebih. Dia hanya mengasih duit untuk beli sapi saja. Nah, sehingga panitia bekerja tidak ada upah sama sekali. Akhirnya, udahlah panitia ambil daging masing-masing sebagai upahnya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kalau panitia itu dikasih daging, itu bukan karena upah, tapi karena hak masing-masing. Karena dia juga berhak menerima daging itu, bukan upah itu. Kalau upah itu memang dari duit orang yang berkorban. Misalnya panitianya orang 20. Nah, orang 20 itu masing-masing katakanlah dikasih 100 ribu seorang. Oleh orang yang berkorban. Sehingga dia kerja seharian menyembelih sapi itu kan. Mengulitinya, mengasih, mencincang daging, tulang, dan mendistribusikannya kepada warga. Nah, itu kan kerja sehari. Nah, kita kasih dia 100 per orang. Itu yang benar. Tapi kadang-kadang panitia tak mau tuh. Udahlah, Bu, kami tak usah dikasih duit. Beli saja kantong asoy, beli saja tali,

0: tadinya jangan diniatkan menjadi upah, jangan.
1: Ya.
2: Terima kasih. Itu dia Pak Teh penjelasan dari Pak Ustadz ya. Dan Pak Ustadz tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Silakan Pak Ustadz apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa.

0: makan bagi kita, bagi orang miskin makan daging kurban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Pro Sotera di Jambi di Mutiara Pagi. Ada Pak T, Pak Ujang, juga Bang Adi ya. Terima kasih, saya undur diri.

0: Program Waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Senin 11 Mei 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Jambi sepanjang April 2026 telah mengungkap 4 kasus penyalahgunaan dan pengoplosan bahan bakar minyak BBM subsidi. Penyaluran kredit usaha rakyat KUR dan pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi tumbuh positif di awal 2026. Bersama saya Swinar, inilah berita selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Jambi sepanjang April 2026 telah mengungkap 4 kasus penyalahgunaan dan pengoplosan bahan bakar minyak BBM subsidi. Tiang Puspa melaporkan.
1: Satreskrim Polresta Jambi menangkap 4 orang yakni FAP, DL, DES, dan Z diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka ditangkap karena secara berulang kali membeli BBM atau melebihi kuota yang telah diatur. Kasat Reskrim Polresta Jambi AKP Husni Abda mengatakan untuk mengakali petugas SPBU mereka menggunakan belasan berkode yang berbeda dengan plat asli mobil. Setelah berhasil membeli, mereka kemudian menampung BBM ke dalam jerigen untuk kemudian dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.

0: laporan yang berbeda. Pelaku FAP ditangkap di jalan umum perumahan Garuda, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Lambaraja, Kota Jambi pada Senin lalu. Pelaku FAP ditangkap di jalan umum perumahan Garuda, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Lambaraja, Kota Jambi. Dari FAP, polisi menyita barang bukti satu unit mobil Mitsubishi Kuda B7478N warna merah beserta 12 jerigen plastik ukuran 30 liter dengan total 420 liter BBM solar bersubsidi dan 10 barcode solar subsidi My Pertamina dengan berbagai nomor polisi. Untuk kasus kedua dengan dua tersangka yakni DL sebagai pemilik truk dan DS sebagai sopir ditangkap di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sejenjang, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada Jumat 17 April 2026. Dari mereka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil Hino Dutro BH8374EU bermuatan 109 jerigen plastik berisi BBM subsidi jenis solar sekitar 4.000 liter. Sementara itu, untuk pelaku Z ditangkap di Jalan Zainur Hafiz, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Senin 27 April 2026. Dari Z, polisi menyita barang bukti berupa satu unit mobil Kia Carnival bermuatan 7 jerigen BBM bersubsidi jenis solar, sekitar 300 liter serta 15 buah barcode subsidi My Pertamina dengan berbagai nomor polisi. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap satu orang berinisial YCR dengan laporan penjualan BBM ilegal yang dibeli dari sumur minyak ilegal di wilayah Sumatera Selatan. Dari YCR, polisi menyita 9 drum BBM ilegal yang dikirakan mencapai 2.000 liter yang siap dijual ke masyarakat. RRI Tersengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Tia Puspa bersama Kasat Reskrim Polresta Jambi AKP Husni Yuda.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Jambi AKP Husni Abda.
3: Kendaraan mereka untuk disesuaikan dengan nomor yang sesuai dengan barcode yang sesuai. Jadi ketika operator itu tidak jeli, operator akan mengisikan saja. Jadi mereka mungkin udah ada beberapa SPBU yang mereka tahu bahwa ketidakjeliannya bisa untuk mendapatkan BBM tersebut.
2: Apakah sopir memiliki barcode lebih dari satu saat melakukan pengisian BBM di SPBU?
3: Tadi ada beberapa tersangka yang satunya memiliki 10, ada yang punya 15 barcode-nya. Kalau itu hasil pemeriksaan sama, dia mencicil dari SPBU-SPBU menggunakan barcode yang tidak sesuai. Sudah ditumpuk. Ya mungkin itu.
2: Seperti apa komitmen dari Polresta Jambi untuk penegakan supaya BBM subsidi ini sampai kepada masyarakat yang tepat sasaran?
3: Komitmen dari Satreskrim Polresta Jambi, khususnya Bapak Kapolres, menyampaikan bahwa kita berkomitmen untuk menindak segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan BBM bersubsidi di Kota Jambi. Kami juga mendapat atensi dari Bapak Kapolres dan kami untuk mengawal agar BBM-BBM bersubsidi di Kota Jambi tepat sasaran, tidak diselewengkan. Mungkin itu dari...
2: Demikian wawancara singkat saya bersama Kasat Reskrim Polresta Jambi.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai mempersiapkan keberangkatan ratusan jemaah calon haji tahun 2026. Sebanyak 413 jemaah dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci secara bertahap. Laporan Desi Amila.
1: Jemaah yang tergabung dalam kloter 19 menjadi rombongan pertama yang akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Jambi pada Minggu 10 Mei 2026. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci, seluruh jemaah terbagi dalam 5 kloter, yakni kloter 19 berjumlah 155 jemaah, kloter 22 sebanyak 247 jemaah, kloter 23 1 jemaah, kloter 24 7 jemaah, dan kloter 25 2 jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci, Reflisman, mengatakan seluruh jemaah telah menyelesaikan tahapan persiapan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, administrasi, hingga manasik haji.
2: Seluruh jemaah haji Kabupaten Kerinci ini, tahun ini berangkat 413 jemaah. Jadi tergabung ke dalam kloter 19, kemudian kloter 22, 23, 24, dan 25. Jadi dengan beberapa kloter itu sudah yang paling banyak jemaah Kabupaten Kerinci adalah di kloter 19 dan kloter 22.
1: Untuk mendukung kelancaran keberangkatan, panitia menyiapkan 21 unit mobil Hiace dan 7 unit bus pariwisata yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Kerinci. Kendaraan tersebut akan digunakan mengangkut jemaah menuju Asrama Haji Jambi. Para jemaah juga dihimbau memastikan barang bawaan sesuai ketentuan agar proses keberangkatan menuju Tanah Suci berjalan lancar dan aman. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi menekankan pentingnya pemerataan pendidikan inklusif di seluruh daerah dengan mendorong pemerintah kabupaten dan kota menyediakan minimal satu sekolah inklusif di setiap kecamatan pada seluruh jenjang pendidikan. Sri Wahyuni melaporkan.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah memperkuat implementasi pendidikan inklusi dengan memastikan setiap kecamatan memiliki minimal satu sekolah inklusi pada setiap jenjang pendidikan. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Jambi, Sukiman, menegaskan tidak boleh ada sekolah yang menolak peserta didik penyandang disabilitas. Ia menjelaskan, penyelenggaraan sekolah inklusi membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, mulai dari penyediaan guru pendamping khusus hingga fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses jalan, ruang belajar yang mudah dijangkau, serta toilet yang sesuai standar. Menurutnya, pemenuhan fasilitas tersebut memang membutuhkan anggaran dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap dengan menetapkan prioritas sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.
5: Mereka menyediakan sekolah umum bisa, tetapi ketika untuk memberikan sekolah kelompok difabel tidak bisa. Kenapa? Mengharuskan mereka menyediakan sarana lebih, ya Bu ya. Ini mesti kendalanya. Mereka harus menyediakan guru pendamping khusus, sarana pendidikan di sekolahnya harus yang sebelumnya mau bukit-bukit, mau tangga nggak masalah, tapi sekarang harus ada sarana yang mendukung itu. Toilet cukup jongkok, sekarang harus yang duduk, ada pintunya, ada ini semua. Jadi bukti cinta HAM itu memang ada harganya gitu. Jadi yang ini yang membuat tidak semua dipenuhi secara
4: maksimal. Seperti yang lain, ya, Bu, ya. Sukiman menambahkan, pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum untuk menjalankan program pendidikan inklusif, namun implementasinya memerlukan koordinasi seluruh pihak, baik pemerintah, satuan pendidikan maupun masyarakat, agar hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Ia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi terus dilakukan sehingga sekolah-sekolah di Jambi semakin siap memberikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usaha yang tidak tampak atau usaha digital serta keterbatasan waktu dan akses menjadi tantangan yang dihadapi petugas sensus ekonomi dalam pelaksanaannya. Rizky Amalia melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik Kota Jambi menyebutkan usaha yang tidak memiliki toko fisik atau bergerak secara online menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kota Jambi Kuswan mengatakan, perkembangan usaha berbasis digital membuat banyak aktivitas ekonomi sulit terdeteksi secara langsung di lapangan. Antara lain usaha invisible atau usaha yang tidak tampak. Selain usaha digital, tantangan lain di wilayah perkotaan adalah keterbatasan waktu masyarakat serta akses menuju kawasan tertentu seperti kompleks perumahan berpagar dan pusat pertokoan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPS merekrut petugas yang berdomisili di sekitar wilayah pendataan agar lebih memahami kondisi lapangan dan aktivitas warga setempat.
7: Kalau untuk di kota sendiri, permasalahan yang terutama itu sifatnya itu pagar sama waktu, Mbak. Istilahnya pagar sama waktu itu pagar tinggi, susah, kita susah datang gitu ya. Terus kemana waktu, masyarakat Kota Jambi mungkin bekerjanya dari pagi sampai sore dan sebagainya itu juga sudah jadi pengaruh. Dan terakhir ada invisible namanya, usaha-usaha yang nggak nampak nanti gimana seperti apa, itu yang perlu kita cermati untuk di Kota Jambi.
6: BPS Kota Jambi mencatat sekitar 90.000 unit usaha menjadi target pendataan dalam sensus ekonomi 2026, mulai dari usaha besar, menengah, hingga UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 600 merupakan usaha besar dan lebih dari 3.000 usaha menengah. Kuswan mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan, RT hingga pemerintah daerah agar proses pendataan berjalan lancar. Sensus ekonomi 2026 sendiri dilaksanakan mulai 1 Mei hingga 31 Agustus mendatang. Pendataan lapangan secara langsung dijadwalkan dimulai pertengahan Juni mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi mencatat penyaluran kredit usaha rakyat KUR dan pembiayaan ultramikro UMI di Provinsi Jambi tumbuh positif di awal 2026. Tati Wijaya melaporkan.
8: Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui berbagai program pembiayaan. Data pada Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan, hingga 31 Maret 2026, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan ultramikro atau UMI di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang positif. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi Tunas Agung Juaprata menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan akses pembiayaan bagi UMKM semakin luas dan tepat sasaran. Pemerintah melalui berbagai program yang telah dibentuk terus berupaya menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM, salah satunya melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan ultramikro atau UMI. Ia menjelaskan penyaluran KUR di Provinsi Jambi hingga akhir Maret 2026 telah mencapai Rp1.893,36 miliar yang disalurkan kepada 20.703 debitur atau setara 27,36% dari target tahunan. Penyaluran ini didominasi oleh KUR Mikro. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penyaluran KUR di Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 1,49%. Hal ini menurut Tunas Agung Juaprata menunjukkan adanya peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha meskipun masih perlu terus dioptimalkan.
9: Banyak dinamika yang bisa dibaca dari data ini, tetapi paling tidak yang bisa kita gambarkan adalah bahwa kredit yang tumbuh di wilayah Jambi ini berarti secara prospek itu relatif perekonomian di kita masih relatif baik, sehingga dipandang bisa pengusaha-pengusaha itu mendapatkan kredit dan kemudian mendapatkan profit dari kredit-kredit tersebut.
8: Selain KUR, penyaluran pembiayaan ultramikro atau UMI juga mencatatkan pertumbuhan signifikan. Hingga 31 Maret 2026, UMI di Jambi telah disalurkan sebesar Rp135,01 miliar kepada 16.919 debitur. Kakanwil Tunas Agung Juaprata menyebutkan, penyaluran UMI di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 144,07% dibandingkan tahun lalu. Adapun wilayah dengan penyaluran UMI tertinggi tercatat di Kabupaten Tebo dan Kota Jambi. Tati Ujam melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Jemaah haji dari Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter BTH-19 dijadwalkan masuk ke asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi hari ini. Berdasarkan jadwal sementara, 156 jemaah calon haji dari Kabupaten Kerinci dijadwalkan masuk ke asrama haji sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kabid Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh, Provinsi Jambi, Majdi mengatakan, sama seperti kloter sebelumnya, jemaah kloter BTH-19 begitu tiba di asrama haji, setelah mengikuti prosesi penyerahan dan penerimaan dari PPIH Kabupaten kepada PPIH Provinsi Jambi, jemaah akan mengikuti prosesi one-stop service, yang meliputi antara lain, pemeriksaan kesehatan, penyerahan gelang identitas, living code atau uang biaya hidup di Arab Saudi, penyerahan kartu nusuk, serta pembagian kunci kamar. Jemaah lansia akan diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan terlebih dahulu.
10: Oh, terakhir kan dikasih kartu akomodasi untuk menuju penginapan yang sudah disiapkan, dan kita memang mendahulukan lansia. Karena lansia ini kan jangankan kerja, dia duduk saja itu bisa capek. Jadi dia jangan kita minta dia berlama-lama duduk, kita dahulukan pelayanannya supaya dia bisa istirahat di kamarnya.
3: Selain jemaah calon haji, di kloter BTS 19 juga terdapat 6 PPIH kloter dan 2 petugas haji daerah serta pembimbing ibadah. Kloter ini merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi dan dijadwalkan diberangkatkan ke Batam pada Selasa 12 Mei dan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi.
11: Berita olahraga.
3: Event olahraga dinilai mampu hidupkan perekonomian daerah. Benny Wijaya melaporkan.
12: KONI Kota Jambi terus mendorong pelaksanaan berbagai event olahraga di Kota Jambi sebagai upaya meningkatkan kemampuan atlet, sekaligus memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor. Selain menjadi ajang pembinaan prestasi, kegiatan olahraga dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Wakil Ketua 1 KONI Kota Jambi Arul Haq menyampaikan bahwa sejumlah event yang telah dilaksanakan selama ini tidak hanya berfokus pada kompetisi olahraga, tetapi juga dibarengi dengan kegiatan pendukung yang melibatkan masyarakat luas. Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian ialah event road race yang digelar bertepatan dengan peringatan HUT Kota Jambi dan tercatat sebagai road race dengan jumlah starter terbanyak di Indonesia.
13: Yang mana event tersebut juga selain sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan atlet, juga berdampak di banyak faktor, di faktor ekonomi, baik faktor pelaku dunia usaha lainnya. Nah, ini harapan dari KONI Kota sendiri, yang mana beberapa event yang telah dilaksanakan itu juga dibarengi dengan kegiatan HUT Kota sendiri. Jadi kemarin kita adalah ngadain road race juga, dan alhamdulillah di acara road race ini adalah jumlah starter terbanyak se-Indonesia.
12: Pelaksanaan event tersebut dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Jambi. Karena itu, KONI Kota Jambi berharap berbagai event olahraga lainnya dapat terus terlaksana secara berkelanjutan, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh atlet, tetapi juga masyarakat dan pelaku dunia usaha di daerah. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polresta Jambi sepanjang April 2026 telah mengungkap 4 kasus penyalahgunaan dan pengoplosan bahan bakar minyak BBM subsidi. Penyaluran kredit usaha rakyat KUR dan pembiayaan ultramikro UMI di Provinsi Jambi tumbuh positif di awal 2026. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.go.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda di nomor WhatsApp 0813-87-44-0803. Mewakili kerabat bekerja yang bertugas pagi ini, saya sudah diundur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
11: Sekian Warta Berita Daerah, Provinsi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun.
3: rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
5: RRI, dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, yang berjudul Think and Grow Rich, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi FM 88,5 MHz. Bersama kembali untuk Jambi pagi ini, hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Di seputaran Telanai, saat ini cuacanya mendung, tapi tetap beraktivitas untuk Anda yang akan beraktivitas. Jangan lupa juga untuk tetap menyediakan jas hujan Anda di jok motor yang mengendarai kendaraan roda 2 ya. Dan juga untuk yang sedang di perjalanan saat ini, sambil mendengarkan perusahaan dari Jambi, Nana ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI menutup 29 titik perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta serta masyarakat. Langkah tegas ini berlangsung pada periode 27 April sampai 9 Mei 2026 di berbagai wilayah operasi. Penutupan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan maut di wilayah Bekasi Timur. Pemerintah juga melakukan penyempitan pada 5 titik perlintasan lain untuk menekan angka kecelakaan di jalur rel. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pemerintah akan mempercepat penertiban melalui pengaturan skala prioritas pada 30 April 2026. Jadi program ini melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penguatan sarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan di pusat. Dan saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang dengan 1.810 titik yang menjadi fokus utama penanganan oleh pemerintah. Yang mana sekitar 172 perlintasan akan ditutup permanen, sementara sisanya mendapatkan peningkatan fasilitas keamanan secara bertahap dan menyeluruh. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id yang mana KAI tutup 29 perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan jalan. Dan nanti di informasi 7, Anda bisa kembali mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik.